0: daging kurban secara merata.
1: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
3: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
4: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
3: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
4: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
5: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, di foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk minta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di YouTube, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
4: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya di

0: disampaikan oleh Leni Kurniawati.
1: Tahun ini sekitar 300-an hektar yang tersebar ya. Kita memang namanya sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
2: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
1: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal itu kayaknya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
2: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
3: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatikan gitu.
2: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2 yang
5: Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas rakortasi di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
6: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,870 4 juta 381 ribu.
4: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
5: Selain itu lebih lanjut Airlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
4: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
5: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
7: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
5: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
8: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
9: okay, Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
8: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya, seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon rate itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
5: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah, yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
10: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
11: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita, seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial, mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia Si Yuki dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 1-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: Keluarga bersama Armada, pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 7 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui mengenai perakiran cuaca yang juga berlaku untuk wilayah Provinsi Lampung, pagi hari ini kita sudah terhubung bersama forecaster dari BMKG Provinsi Lampung yang juga bertugas pagi ini, ada Febri dalam perakiran cuaca.
1: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
0: Langsung saja kita sapa dengan Kak Febri yang bertugas pagi ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Fira, apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah baik, Mas Febri juga baik pagi hari ini ya.
2: Alhamdulillah Mbak Fira.
0: Ya, silakan untuk menyampaikan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026. Untuk suhu udara secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 Celsius, kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 20 hingga 31 derajat Celsius. Dengan kelembapan udara, secara umum wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 48 hingga 94%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 hingga 27 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Begitu untuk siang, sore dan malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan untuk dini hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tanggamus, Pesawaran, dan Pesisir Barat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
1: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

Pendengar, ini dalam rangka long weekend ya, liburannya juga cukup panjang banget, dan mungkin yang teranda hari Jumat ini juga disambut juga dengan Sabtu dan juga Minggu, masih banyak sekali hal yang nantinya akan terus dilalui gitu. Nah, salah satunya untuk Anda yang juga melintasi jalan tol Bakter dari PT Bakahuni Terbanggi Besar bersama dengan PT Hakaston, ini saat ini tengah menjalankan kegiatan operasi simpatik mengantuk atau yang lebih kenal dengan istilah microsleep ya. Dan juga ada di rest area kilometer 87B ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar, yang juga upaya ini merupakan preventif dalam meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelelahan pengemudi khususnya waktu dini hari sebagai salah satu periode rawan terjadinya microsleep bagi pengguna jalan yang juga menempuh perjalanan jarak jauh. Jadi selama kegiatan berlangsung nih pendengar, petugas juga melakukan self assessment terhadap kondisi fisik pengemudi serta pengecekan kondisi kendaraan pengguna jalan yang melintasi maupun yang singgah di rest area kilometer 87B. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan pengemudi dalam kondisi yang cukup prima untuk melanjutkan perjalanan serta kendaraan berada dalam kondisi aman dan juga layak jalan. Selain itu, petugas juga memberikan sosialisasi kepada pengguna jalan mengenai bahaya microsleep, yaitu kondisi tertidur di saat secara tidak disadari akibat kelelahan saat berkendara. Jadi dalam sosialisasi itu, pengguna jalan dihimbau untuk tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan apabila mulai merasakan kantuk, dan disarankan untuk beristirahat sejenak di rest area yang tersedia guna memulihkan kondisi fisik sebelum kembali melanjutkan perjalanan.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Baik pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan Dialog Lampung Menyapa pagi hari ini bersama IKASI Lampung ya, dengan tema matangkan persiapan atlet Anggar menuju prestasi di PON Bela Diri Manado. Itu bersama narasumber Dr. Haji Watoni Nurdin SHMH, yaitu selaku ketua pengurus Anggar Provinsi Lampung, dan juga bersama Bapak Meladi selaku ketua pelaksana kegiatan, dan juga dipandu untuk dialog

0: edisi Jumat 29 Mei 2026, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol tentang persiapan dari cabang olahraga Anggar, yaitu IKASI Lampung mematangkan persiapan atlet Anggar dalam menuju prestasi di PON Bela Diri Manado tahap 2 yang akan berlangsung sekitaran bulan-bulan Agustus. Dan pendengar, cabang olahraga sendiri di Anggar terus mematangkan persiapan dalam menghadapi PON Bela Diri, di mana melalui program latihan intensif serta seleksi atlet hingga pelaksanaan kejuaraan provinsi, IKASI Lampung optimis mampu melahirkan atlet berprestasi yang membawa dan bisa meraih medali untuk Lampung dalam, yaitu dengan cabang olahraga Anggar, di mana hari ini sudah hadir narasumber untuk membahas seperti apa persiapan, yaitu yang pertama saya sapa dulu dari ketua IKASI Lampung, yaitu Bung Watoni Nurdin. Halo Bung, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, udaranya cerah.
0: Cerah, ya artinya secerah dengan cabur kita yang kita kerjakan.
1: Insya Allah.
0: Amin. Dan satu lagi dari ketua pelaksana kegiatan dalam seleksi atlet, namun Pak Meladi masih menuju ke studio Dialog Lampung Menyapa Olahraga. Dan pendengar, bagi yang ingin bergabung dan berinteraksi dalam Dialog Lampung Menyapa Olahraga, bisa di line telepon 0721 269 7020, dan di nomor WhatsApp di nomor 0811 7207 909.
2: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ya, kembali lagi dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga, tentunya bersama saya M. Priambudi. Dan pendengar, narasumber kita dari Ketua Pelaksana Kegiatan Seleksi Atlet untuk Menuju PON ini sudah hadir, dan saya sapa dulu terutama buat Pak Meladi. Halo Pak, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dan hari ini semoga cerah ya Pak ya.
1: Amin,
0: sampai
1: amin,
0: insya Allah. Sampai kegiatan kita berlangsung mendapatkan atlet yang siap untuk dipertandingkan di kejuaraan kita. Dan pendengar, langsung saja kita mulai dialog pada pagi ini, pada pagi hari ini, yaitu Pak Watoni, kita melihat cabur anggar yang dari masa ke masa ini kita kali ini mulai menunjukkan aktivitas kegiatan prestasi kita. Nah, sebenarnya kalau dari perkembangan anggar kita sendiri seperti apa sih Pak waktu untuk hari ini?
2: Iya, terima kasih Mas Priambudi. Dalam perkembangannya memang anggar ini kita pernah

0: prestasi ya di tahun 80-an. Itu kemudian kita sedikit agak meredup waktu itu, karena memang yang namanya pembinaan terhadap olahraga anggar ini butuh semacam informasi yang tepat dan cermat. Karena banyak orang memperkirakan seolah-olah olahraga anggar itu adalah olahraga yang cukup mahal. Tetapi sebenarnya olahraga ini bisa di-manage dengan sedemikian rupa sehingga dia tetap bisa bersaing dengan olahraga-olahraga yang lain gitu loh, dalam proses pembinaan dan pengembangannya. Nah, oleh sebab itulah kami sekarang ini mencoba untuk menginformasikan kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa olahraga anggar ini adalah olahraga yang bisa diikuti oleh semua pihak gitu.
1: Bisa bersaing juga ya. Artinya kalau melihat kayak anggar ini kan kita sudah harusnya memiliki atlet ya, atlet yang di bawah under 14 ataupun di atas umur 14 tahun. Nah, kalau untuk melihat perkembangan untuk saat ini atlet-atlet kita ini yang terdapat di klub-klub ya terutama itu sudah seperti apa tuh, Pak?
0: Kalau kita melihat dari beberapa klub yang ada, memang atlet-atlet kita cukup baik ya. Mulai dari usia 10 tahun sampai ke usia yang sudah cukup dewasa 29 tahun gitu loh. Nah, ini kan terbagi di dalam berbagai kategori tingkat usia ya. Jadi memang ternyata olahraga anggar ini harus dibina sejak dini. Kalau kita melihat dalam perkembangan dunia olahraga anggar, karena mereka itu jika dibina sejak dini, mereka sudah bisa menumbuh kembangkan yang namanya semangat dan juga teknik-teknik di dalam melaksanakan olahraga anggar ini dengan baik gitu.
1: Nah, kalau untuk kita kan ada 14 kabupaten kota ya, 14-15 kabupaten 15. Kota, 15. Nah, artinya kalau untuk persebaran atlet kita di daerah seperti apa ini?
0: Ya, memang sekarang ini masih terpusat ya di Kota Bandar Lampung olahraga anggar ini. Tapi semangat kami dalam kepengurusan ini bersama Pak Meladi selaku Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi, itu memang kita bersemangat untuk mencoba membentuk pengcap-pengcap di beberapa kabupaten kota ya. Misalnya yang sudah terbentuk itu di Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian di Kota Metro ini sudah ada embrionya, dan juga di Pringsiwu, Pesawaran, kemudian Lampung Tengah. Memang ini tidak semudah yang diperkirakan ya, tapi memang kita masih membutuhkan beberapa sarana prasarana dan sumber daya manusianya, dalam hal ini pelatih terutama. Nah, itu kalau dukungan pemerintah insya Allah mereka mendukung gitu.
1: Oke, kebutuhan pelatih ya. Artinya kita harus juga untuk mempersiapkan SDM ya, kita juga harus menyiapkan pelatih wasit ya untuk mendukung di kabupaten kota nih. Dan saya ke Pak Meladi. Pak Meladi, dalam dunia anggar kita nih sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik kita nih, Pak Meladi?
2: Ya, anggar ini sebenarnya kalau di kaum apa ya, generasi Z sekarang, saya pun melihatnya banyak sebenarnya ya, yang menarik, terutama dari penampilan ya.
1: Tampilan
2: anggar itu kan gagah, seperti apa ya, apa ini loh, orang angkasa, pilot apa-apa itu kan. Nah, daya tarik ini memang ya itu tadi sampaikan Pak Ketua tadi, memang banyak kendala, terutama di bidang apa, pakaian, sarananya, yang seolah-olah agak mahal gitu kan. Nah, tapi semangatnya itu tadi di kota. Kemudian fasilitas tempat berlatih ada khusus. Nah itu kendalanya. Kalau menariknya, saya kira saya juga sebut waktu muda masih SMP saya kepingin itu ya, anggar itu gagah rasanya, woi keren gitu kan. Tapi ya itu tadi ya, latar belakang kadang biaya untuk pakaian dan sebagainya ya cukup ini ya.
1: Bukan karena terinspirasi sebuah film nih.
2: ya bisa jadi dari film juga bisa, seperti astronot itu kan, banyak gitu ya. Iya itu Pak.
1: Karena kan ketangkasan pedang kita ini harus perlu dilatih dan menarik ya kalau dilihatnya. Nah kalau melihat hari ini sebagai ketua bidang ini ya prestasi. Nah kalau melihat dan hari ini kita kan Anggar ini juga atlet-atlet Anggar ini butuh yang namanya kejuaraan betul, maupun nasional. Nah itu seperti apa untuk hari ini kita?
2: Nah, ya baik Mas Pri ya. Saya teringat sama Pak Ketua dulu dilantik tahun 2021 Pak Ketua ya. Jadi hampir 25 tahunan ini paku merasanya prestasi oleh Anggar ini sejak apa yang sampaikan Pak Ketua tadi. Nah kita ingin bangkit waktu itu. Saya ingat waktu itu saya masih di Dispora sekretaris. Ya kita tekad kita masuk apa namanya PON dulu lah. Apa peserta PON waktu itu. Alhamdulillah waktu itu masuk. Nah kena PON 2024 ya. Ya Sumut Aceh. Di Kejurnas. Nah kita mulai bangkit situ. Alhamdulillah. Nah kita sudah bisa apa ya merangkak walaupun ini. Nah banyak persiapan-persiapan terutama dalam menghadapi PON bela diri Sumut ini. Nah kita melaksanakan seleksi segala guna kejuaraan provinsi gitu untuk menyaring atlet-atlet kita untuk mempersiapkan di apa namanya event PON bela diri yang baru dimulai pada tahun ini.
1: Nah artinya tadi kita kan sempat vakum ya. Nah ya, selama kepakuman kita ini kan selalu atlet kita latihan.
2: Betul ya.
1: Nah itu kan dalam mencari atlet pun itu kan tidak hanya langsung comot kamu latihan ikut kan pasti masih ada tahapan-tahapan. Nah itu ya, seperti apa itu kalau kemarin?
2: Iya, sebenarnya kepakuman itu bukan vakum dalam artian tidak sama sekali ada latihan. Tapi maksudnya prestasi itu tidak tertoreh gitu. Tidak ada suara itu prestasi baik di tingkat terutama di tingkat nasional ya, yang memang ada indikator nasional. Nah pada tahun 2024 kita di Kejurnas mulai bangkit itu, kita mendapatkan perolehan-perolehan ya kan, terus kemudian sasaran kita 2025 PON ini yang kita memperoleh perunggu ya bergu. Nah alhamdulillah itu. Nah kepakuman itu maksudnya. Tapi kalau dalam hal rekrut pelatih apa atlet, nah kita memang ya banyak tantangan. Tentu mereka menarik, tetapi dalam konsistensinya dalam untuk membuktikan kemenarikan mereka itu, nah itu banyak hal-hal yang ini kita juga memberikan informasi kepada siswa-siswa melalui sekolah-sekolah gitu kan, ininya pendekatannya supaya mereka ingin berlatih gitu, ingin semangat. Nah itu ininya
1: artinya kita tetap masih punya atlet ya dalam
2: pertandingan
1: itu ya, walaupun medali jarang kita
2: itu ya,
1: kita juga tetap mempersiapkan itu semua. Nah Pak Watoni, kita melihat ini kan adanya langkah dari atlet kita ini membutuhkan apa ya medali dalam menggapai prestasi. Nah, ini apakah menjadi salah satu strategi kita ini dalam pengurus untuk menjadikan atlet kita ini lebih profesional lagi dan potensial lagi?
0: Iya, kita menempa atlet-atlet kita agar berprestasi itu memang tidak hanya dalam kapasitas latihan saja, latihan rutin, tetapi juga harus dipoles juga dengan yang namanya jam terbang ya untuk bertanding di beberapa event gitu loh. Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Meladi tadi selaku Binpres, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengikutsertakan mereka di beberapa kejuaraan, misalnya Sumatera Selatan Open, Java, kemudian di ini Jabar Open, Bogor Open dan sebagainya. Alhamdulillah atlet-atlet kita sudah menunjukkan prestasi yang baik, terutama pada saat di Sumatera Open ya, Palembang Open itu kita dapat beberapa medali emas gitu, juga di beberapa yang daratan Jawa. Nah itu menumbuh kembangkan semangat mereka bahwa mereka ternyata bisa berbuat. dan jam terbang mereka semakin sering bertanding di luar, itu semakin matang mereka. Rasa percaya diri dan mentalnya itu semakin tumbuh gitu. Karena di dalam proses olahraga anggar ini memang dibutuhkan yang namanya mental. Mental itu tidak bisa dibohongin. Waktu pas kami dengan Pak Meladi mencoba untuk melihat pertandingan di PON Sumatera Utara dan Aceh, itu atlet-atlet kita menunjukkan mental yang bagus. Ternyata mereka bisa bersaing dengan atlet-atlet nasional begitu loh. Tapi memang keberpihakan untuk menjadi juara belum berpihak kepada kita. Tapi kita rata-rata sudah masuk ke dalam 4 besar begitu.
1: Terkait mental tadi Pak yang dijelaskan tadi, mental. Mental ini kalau tidak salah ini kan Anggar ini kan tempat latihannya baru saja berpindah nih Pak, dari tempat yang lama ke tempat yang baru, ada polemik apa-apa kan. Nah, itu mempengaruhi mental atlet kita enggak sebetulnya, dan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan perpindahan itu tempat hall latihan kemarin?
0: Situasi dan lingkungan itu pasti mempengaruhi yang namanya mental ya. Jika mereka sedang bersemangat kemudian terganggu konsentrasi mereka, otomatis mentalnya juga akan berpengaruh gitu loh. Nah, oleh sebab itu polemik berpindahnya tempat itu ini menjadi sebuah tanggung jawab sebenarnya dari pemerintah daerah. Jika mereka ingin mendapatkan yang namanya cabur-cabur itu berprestasi gitu loh, ini harus sudah segera dipikirkan oleh pemerintah bekerja sama dengan KONI kita. Artinya pemerintah menugaskan kepada Dispora, kemudian Dispora berkomunikasi dengan KONI. Nah, KONI nanti mencoba untuk bicara dengan para cabur-cabur. Karena ini, di olahraga anggar ini kita mempunyai yang namanya peralatan-peralatan yang sangat sensitif ya, seperti pistol, kemudian pedang dan sebagainya. Itu tidak bisa sembarangan. Pengaruh suhu aja ruangan itu bisa berpengaruh. Misalnya terhadap senjata dan juga yang alat-alat recording yang lainnya gitu loh. Nah, ini tidak terlepas daripada kenyamanan dan keamanan tempat sebenarnya. Jika dia mempunyai tempat tersendiri, maka itu bisa dijaga dengan baik gitu. Itu yang menjadi semacam harapan kami kepada pemerintah dan KONI gitu loh.
1: Tapi kalau melihat itu hubungan kita baik saja kan dengan pemerintah daerah dan KONI khususnya juga.
0: Iya, semangat kepengurusan ini kami kebetulan Pak Meladi juga dari Diswara, Pak ini juga Budi, Pak Mariadi itu adalah orang-orang Diswara, Mbak Eni dan sebagainya. Artinya kita bisa mendewasakan pikiran gitu loh, dan mendewasakan juga perilaku, sehingga itu kami anggap sebuah tantangan. Nah, tantangan itu akan kami jawab gitu. Ketika misalnya kami diberikan sebuah fasilitas oleh KONI kami dan juga Dispora, sekarang sudah dua kali ya berpindah tempat, akhirnya kami diberikan fasilitas di Gedung Sumpah Pemuda ya, yang ada di Wai Halim. Dan alhamdulillah kami berterima kasih sekali. Sekarang anak-anak bersemangat gitu, kemudian mereka lebih terkonsentrasi, dan juga peralatan-peralatan kami bisa terawat dan terjaga.
1: Artinya kalau dari KONI sendiri sangat mendukung ya, arti dengan fasilitas latihan kita, terutama dalam menjaga mental atlet sendiri ya.
0: Iya.
1: Nah, Pak Meladi, kita melihat ini kan menjadi sebuah pekerjaan rumah nih dari bidang prestasi terkait fasilitas, sarana dan prasarana. Nah, kalau untuk strategi kita Pak Meladi dalam menciptakan anggar yang sukses dan berprestasi ini seperti apa Pak?
2: Ya, baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua yang benar adanya. Yang pertama memang kita harus latihan. Jadi jangan sampai mimpi juara, saya bilang, kalau latihannya enggak apa namanya, enggak rutin dan ya tekun. Jangan sampai mimpi juara dapat piala PON hanya latihan satu di bawah 5 tahun. Bisa-bisa 5 tahun ke atas sebenarnya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau memiliki tekad, semangat tinggi, rutin. Nah, itu insyaallah bisa. Karena semangat mereka itu luar biasa sebenarnya. Saya bilang dalam olahraga ini apa, istirahat saja satu hari itu berpengaruh.
1: Berpengaruh.
2: Nah, berpengaruh. Jadi bayangkan kalau kita ingin latihan, terutama fisik ini kan. Nah gitu, kalau gak latihan sehari aja udah berpengaruh. Apalagi kita berhari-hari gak latihan. Kemudian ya, berikutnya yaitu tadi, karena faktor ini kan tiga faktor utama sebenarnya olahraga ini ingin mencapai prestasi. Pertama skill ya, ya. Kedua mental, ketiga fisik. Itu gak bisa dipisahkan, tiga ini. Skill, mental, fisik. Kalau tiga ini nggak dikuasai oleh atlet itu, susah dia. Walaupun dia hebat, kalau mentalnya nggak terbentuk, itu down langsung itu, langsung panik dia. Nggak ngeliat, nggak. Pokoknya apa yang dilatih tadi itu udah hilang.
1: Itu nah, sempat terjadi di atlet kita dalam.
2: Bisa jadi Pak, ya jadi. Jadi kalaupun dia terjadinya begini, kenapa ketahuan oleh pelatih? Waktu dia latihan sama sesama mereka, itu dia prestasinya bagus. Nah, tetapi pada saat tanding dia justru kalah. Nah, yang di bawah dia itu justru dapat medali, menang gitu. Prestasinya lebih bagus. Nah, ini kan mental ini. Jadi mental itu ada, memang mental ini dibentuknya. Memang ada yang berkali-kali berapa apa dia untuk ininya
1: kejuaraannya.
2: Nah, kejuaraannya ada yang cuma sekali. Ada yang memang walaupun belum itu juga mentalnya terbentuk. Nah, ini memang karakter daripada atlet bermacam-macam.
1: Ya, artinya atlet ini sangat membutuhkan kejuaraan ya.
2: Betul.
1: Untuk melatih mental ya, terlepas dari data science kita ya. Kalau
2: yeah,
1: untuk data science kita kan di Anggar selalu di data atau seperti apa, dari yang biasanya di juara satu apa seperti yeah, apa?
2: Iya. Yeah. Ya memang jelas itu, jadi mana-mana yang sudah pernah apa ikut apa popna apa seleksi nasional apa sudah pon misalkan, walaupun tidak dapat juara, ada yang ini terus didata terus ya. Ini tentunya adalah ini apa, pelatih memang betul-betul memperhatikan keberadaan dan apa namanya daripada atlet itu tadi sendiri.
1: Oke, sangat dibutuhkan ya perhatian dari pelatih sama atlet, sangat diperlukan. Menarik sekali obrolan kita, namun kita harus rehat sejenak dengan dua lagu berikut ini.

0: Ya, kembali lagi dalam dialog Lampu Menyapa Olahraga, di mana kita masih membahas tentang IKASI Lampung dalam mematangkan persiapan atlet Anggar menuju prestasi di PON Mananto khususnya. Masih bersama saya, Ketua IKASI Lampung Pak Watoni Nurdin, dan yang kedua dari Ketua Pelaksana Kegiatan Seleksi Atlet yaitu Pak Meladi. Nah, kita ke Pak Meladi. Kita melihat adanya persiapan yang matang nih dengan melakukan seleksi atlet untuk, ya, paling untuk berapa nomor, Pak, kita seleksi atlet ke Manado ini?
1: Ya, jadi kita melakukan seleksi atlet, kita bagi pada kategori yang pertama kelompok umur U12. Jadi under 12 ini kita kelompokkan, nanti kita tandingkan. Kemudian di jenis senjatanya, di senjata floret, legend, dan sabel. Nah, kita bagi dalam itu. Nah, karena dari juknis dari PB, konon katanya bulan Juni, Pak, ya, Pak Ketua, ya, baru ini. Jadi kita persiapkan dulu. Tapi ketika nanti yang diseleksi ini nanti tidak sama dengan apa yang di kelas-kelas yang akan diturunkan pada ini Manado, apa PON bela diri Manado, nah terpaksa kita akan tidak kirim, karena itu kan memang ketentuan ini juknisnya demikian. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sudah merujuk sesuai dengan apa yang akan dikeluarkan oleh TPB pusat nantinya.
0: Untuk sejauh ini, Pak, yang mengikuti seleksi, ya, sudah berapa banyak ini?
1: Nah, jadi peserta kita 55 orang atlet, ya, yang akan kita seleksi nantinya. Memang si saran dari KONI, tolong Pak kirimkan yang betul-betul, katanya, yang artinya sudah agak bayangan lah istilah medali. Ya, insya Allah, Pak, kami ya bekerja keras sebenarnya, ya, bekerja keras dengan tekun, semangat tinggi. Nah, itu tekad yang terutama. Kalau tidak punya tekad, jangan diharap dapat medali, karena tekad ini adalah kunci. Kalau keras, all out lah pokoknya, hajar habis. Nah, kira-kira gitu. Yang mudah-mudahan ya dalam seleksi ini ya betul-betul dapat menghasilkan yang terbaik, ya.
0: Bisa Lampung mendapatkan yang terbaik supaya Lampung juga punya prestasi lagi, ya, untuk bisa membawa mengangkat nama Lampung di dunia anggar. Dan pendengar, bagi yang masih ingin bergabung di nomor 0721 269720 dan di nomor line WhatsApp di nomor 0811720909 masih ditunggu, ya, partisipasinya dalam dialog kita ini, dan bisa bertanya apa aja nih tentang anggar khususnya. Dan lanjut, Pak Watoni Nurdin, kita melihat kan seleksi ini kan tetap membutuhkan, berbeda dengan cabang olahraga yang lainnya. Kalau cabang olahraga lainnya kan hanya butuh matras dan tempat yang indoor sudah bisa mengadakan kejurnas ataupun seleksi. Nah, kalau kita ini kan anggar ini sepertinya walaupun hanya seleksi, tapi kayaknya ada peralatan yang membuat kita sedikit rumit nih, Pak, ya, sepertinya. Nah, kalau melihat ini, apa sih, Pak, yang bisa anggar ini yang bisa menjadi beda dengan cabang olahraga lainnya, padahal sama-sama bela diri nih, Pak?
2: Ya, anggar ini kan ada dua unsur, ya. Satu unsur peralatannya itu seperti biasa, dan satu unsur yang terkoneksi dengan listrik, ya. Nah, sehingga disinilah ada perbedaannya. Karena apa? Setiap proses apabila dia mengenai titik yang memang mendapat nilai, itu dia akan hidup lampunya. Jadi seperti itu yang membedakan, ya. Jadi sebenarnya penilaian terhadap proses di cabang anggar ini, dia lebih terlihat lebih objektif. Karena apa? Karena setiap mengenai badan daripada pihak lawan, itu dia akan menyala gitu lampunya. Nah, makanya ini terhadap yang namanya peralatan ini benar-benar harus dipelihara dengan baik dan dirawat dengan baik. Karena seperti yang kami alami, kalau dia tidak terkoneksi dengan baik, akhirnya dia pada saat pertandingan tiba-tiba dia tidak menyala, padahal misalnya kita mengenai atlet kita mengenai pada sasaran yang mempunyai nilai gitu. Nah ini selektif sekali pada saat akan pertandingan dimulai, mereka pasti akan cek kembali peralatan-peralatan itu berfungsi dengan baik atau tidak. Begitu.
0: Artinya kalau kita di bagian tubuh kayak kepala, tangan, kaki, badan itu tetap nilainya ada ya. Artinya kalau kita bahasa di ininya menusukan ya.
2: Iya. Jadi dia akan yang lebih bagus itu menuju ke arah body ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu. Nah, di situ biasanya ada pengalaman-pengalaman walaupun dia sudah bersampingan, tetapi dia bisa mengenai tubuh lawan dengan cara dia
0: di belakang
2: membalikan seperti itu. Hal-hal seperti ini yang perlu teknis-teknis yang tersendiri gitu loh. Dan wah, sebuah keberanian.
0: Keberanian artinya atlet anggarnya dituntut dengan cepat ya untuk bisa mencari poin ya.
2: Betul.
0: Cari poin supaya peralatan juga harus mendukung supaya lampu ya, lampu dalam pelaksanaan perlombaan tetap menyala. Ya, karena kalau tidak menyala juga tidak dihitung poin ya.
2: Iya, tidak dihitung. Walaupun misalnya dia mengenai, tapi ternyata peralatan kita pada saat itu zonk dia. Nah, akibatnya merugikan kan? Makanya begitu mau pertandingan, dia pasti akan diperiksa terlebih dahulu.
0: Diperiksa ya. Nah, Pak Miladi, kalau melihat ini kan pasti kita kan dalam dunia bidang prestasi kita nih, itu kan menjadi salah satu apa ya, kendala ya, peralatan. Betul. Ya, peralatan. Ketika kita udah mengarahkan ke lawan tapi lampu tidak menyala, tidak ditempoin. Nah, itu seperti apa Pak Miladi kita dalam kita untuk prestasi kita
1: iya.
0: Inilah.
1: Iya. Ya memang itulah. Apa yang sampaikan tadi ya, sarana menentukan ya, menentukan bahwa kita berprestasi atau tidak. Fisik, mental, kemudian apa skill sudah bagus. Tapi sarana tidak dukung sarana tadi, ya nggak dapat poin. Bahkan bisa-bisa ketika senjata itu pada saat pertandingan ini senjata kita rusak. Pernah terjadi waktu kejurnas senjata lawan rusak.
0: Iya.
1: Nah, Patiah waktu itu atlet kita. Senjatanya rusak, diperbaiki. Perbaiki bagus. Rusak lagi. Diperbaiki. Dapat kartu kuning.
0: Nah, kartu kuning.
1: Kartu kuning lawan.
0: Dari wasit.
1: Wasit dapat rusak lagi, berhenti. Kartu merah. Diperbaiki lagi, rusak lagi, kartu hitam.
0: Udah.
1: Weh, menang.
0: Oh, lawan ya.
1: Lawan kalah. Kita menang. Nah, itu jadi sangat menentukan senjata. Artinya memang ya paling tidak satu atlet itu minimal 2 atau 3 bahkan senjata yang disiapkan. Karena kalau ini error tadi harus diganti satu. Ini error ganti satu. Nah, jadi memang spesifik apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Tapi ya itulah tantangan memang. Jadi untuk meraih prestasi dalam hal-hal begini. Tapi Pak Premudi juga ini tidak banyak lawan itu juga merasakan hal yang sama. Artinya kompetisi kita tidak banyak seperti hal cabang olahraga lain pesertanya. Karena kesulitan yang kita alami juga dialami oleh daerah-daerah yang lain. Nah, itu tadi catatannya, semakin kita sarana prasarana mendukung, insya Allah kalau tekad semangat daripada atlet, pelatih dan pengurus daripada IKASI, itu mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa kita capai.
0: Nah, tadi juga sempat disampaikan di belakang tadi, kita dibantu ya dalam seleksi atlet kita dibantu dari PB. Nah, itu kenapa itu Pak?
1: Ya, jadi recording kita ini kan kadang-kadang macet, kadang-kadang nggak nyala lampunya, error, tot gitu kan. Kemudian apa namanya ininya juga penghubungnya juga begitu. Nah, kita mengusulkan kepada Pak Ketua IKASI, Pak Watoni Nurdin, sama Pak Budi Sekretaris, tolong bisa enggak kita pinjam sementara untuk seleksi ini, nah untuk kejuaraan provinsi ini. Nah, ternyata alhamdulillah, saya pikir tadinya saya udah pesimis ya, karena Jakarta Lampung kan ya harus dikirim lewat media juga alat apa sarana apa itu pengiriman. Ternyata alhamdulillah tadi malam sampai, mudah-mudahan itu bisa apa bisa kita manfaatkan secara baik dan kuat.
0: Artinya kita juga walaupun mempersiapkan atlet dalam PON Manado ini juga bantuan dari pengurus dan berbagai pihak untuk mempersiapkan termasuk dari peralatan sangat membantu.
1: Sangat sangat betul.
0: Nah, Pak Watoni, kita melihat melihat yang menjadi karakteristik lah ya dari penilaian nanti kan atlet ada beberapa karakter semua segala macam. Nah, kalau untuk IKASI sendiri melihatnya seperti apa itu nanti?
2: Ya, tentunya ada di dalam proses seleksi itu kan ada SOP-nya juga ya. Terutama itu kita dapat masukan dari berbagai event-event, kemudian juga SOP yang sudah masuk di dalam teknisnya. Tentunya kita harus mengikuti itu, mulai dari bagaimana fisik, mental, kemudian teknik, dan juga kesiapannya, dan terutama prestasi gitu loh. Prestasinya di dalam proses bertanding itu berarti dia nanti akan mendapat poin dan memenangkan beberapa pertandingan, itu menjadi final di dalam penilaian. Tetapi yang kami inginkan agar proses di dalam seleksi ini tidak hanya formalitas, tetapi betul-betul seolah-olah menghadapi pertandingan yang sesungguhnya gitu loh. Jadi jangan sampai atlet-atlet kita juga menganggap bahwa ini oh hanya formalitas, dia tetap akan terpilih. Yang disampaikan Pak Meladi tadi, ada kita tidak menyangka kalau mentalnya ternyata begitu menghadapi lawan dari luar, dia jatuh. Waktu seleksi dia bagus. Justru yang dibawa dia ternyata mentalnya bagus, malah jadi juara kan gitu. Nah, hal-hal ini kan menjadi sebuah hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu di dalam pertandingan yang sesungguhnya. Maka kami sebenarnya di dalam seleksi ini benar-benar menilainya secara objektif gitu loh. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang ini menjadi penilaian pelatih juga terhadap para atlet ini. Oh, dia ini bagus teknis tapi mental kurang. Oh, dia ini mentalnya bagus tapi teknisnya masih perlu dipoles. Nah, yang begini-begini ini harus kita lakukan apa itu namanya evaluasi nanti setelah ini kan gitu.
0: Harus ada evaluasi. Tapi kenapa kita kan ada klub, kenapa tidak berdasarkan rekom klub aja Pak? Kita kan malah repot sekali mengadakan seleksi atau kejurprop ini.
2: Ya, kalau seperti itu memang dia lebih efisien ya, simple. Tetapi secara objektivitasnya kurang terjaga sportivitasnya gitu loh. Dan kami juga sebagai pengurus tentunya tidak bisa melihat prestasi yang sesungguhnya. Tetapi kalau misalnya walaupun ada klub, klub juga fair nantinya kan melihat anak-anaknya benar-benar bertanding dengan sportivitas yang tinggi dan semangat yang baik.
0: Punya sportivitas tinggi ya pasti. Nah, melihat ini Pak Meladi, kita melihat stok atlet kita ini ya yang akan dipersiapkan dengan jumlah klub yang ada di Lampung, pengurus kabupaten kota, mencukupi apa enggak Pak?
1: Saya kira kalau apa dilakukan secara intensif ya dengan baik ya, bisa ya mencukup. Cuma persoalannya kan kalau banyaknya sebaran daripada apa namanya yang jadi pengurus kabupaten kota, didukung kabupaten kota dan sebagainya, itu kan ada anak-anak, anak atlet yang memiliki bakat gitu kan. Nah, ini kan tidak terjaring. Tetapi kalau dengan yang ini kita godok sedemikian rupa, mereka memang memiliki ini yang apa, tekad yang sama, sama-sama kita ingin prestasi, apalagi menghadapi PON 2032. Nah, ini mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Sepanjang memang, nah itu tadi, tantangan-tantangan tadi kita bisa atasi. Seperti halnya masalah ujian sekolah dan sebagainya untuk pindah sekolah, nah itu. Tapi mudah-mudahan
0: bisa terjadi.
1: Bisa.
0: Nah, kalau melihat ini kan dia masuk ke Olimpiade, Pak ya?
1: Iya,
0: Olimpiade. Nah, sementara sudah ada rekor belum, Pak, untuk Lampung sendiri di Platnas atau seperti apa? Apa harapannya, apa impiannya kita ke sana?
1: Ya, Jadi harapan saya sih kita internasional ini, go internasional. Karena Coach Eni sendiri pernah menjadi SEA Games ya kan. Menjadi SEA Games dulu. Nah, mudah-mudahan ini kalau kita terus kita bina dan tidak ada stagnan gitu, artinya kepakuman-pakuman dalam hal berlatih dan sebagainya misalnya. Ya mudah-mudahan lah kita terus dengan dukungan semua pihak tentu ini. Ya mudah-mudahan.
0: Artinya ada impian lagi yang kita akan kerja ya untuk bisa pentas nasional khususnya.
1: Ya, insya Allah.
0: Dan pendengar menarik seobrolan kita dengan adanya kendala semua segala macam. Atlet kita, atlet perkembangan Anggar di Lampung hingga persiapan ya dari untuk mempersiapkan atlet menuju PON Manado ini sangat apa ya sportivitas ya, artinya tidak main rekom yang bisa menimbulkan kecemburuan ya dari masing-masing klub. Dan di akhir obrolan kita Pak Meladi, apa yang ingin disampaikan tentang kegiatan kita nih? Silakan Pak Meladi.
1: Ya baik. Saya kira kita harus betul-betul apa namanya terfokus untuk prestasi daripada atlet-atlet kita. Nah, mohon dukungan semua pihak, baik Pemdanya, pengurus daripada KONI dan juga klub. Nah, ini tanpa itu semua sulit kita akan mewujud apa yang kita harapkan.
0: Sulit tanpa dukungan ya, iya, tapi kalau dukungan berlanjut tetap bisa berjalan, iya, ya sampai kita mendapatkan bibit potensial ya.
1: Iya.
0: Nah, Pak Watoni, terakhir apa yang ingin disampaikan selaku ketua dari IKASI Lampung, Pak?
2: Ya, harapan kami tentunya Kejir Prop ini merupakan bagian dari sebuah agenda penting ya. Agenda penting dan kami berharap pada anak-anak kami agar bertandinglah dengan sportivitas yang tinggi, semangat yang tinggi, dan kerjarlah yang namanya prestasi. Bahwa prestasi hari ini akan menentukan nasib mereka ke depan. Nah, tentunya juga kami berharap dukungan dari pemerintah daerah sebagaimana yang disampaikan Pak Meladi tadi itu menjadi penting. Baik itu dari pemerintah provinsi maupun dari pihak-pihak lain begitu. Doa orang tua pasti kami harapkan agar anak-anak mereka bisa berprestasi dengan baik dan pada saat bertanding mereka juga selamat dan sampai tujuan juga selamat. Mungkin itu.
0: Menarik sekali obrolan kita, apa yang disampaikan kedua narasumber ini sangat memotivasi ya, terutama untuk cabang olahraga Anggar supaya dalam seleksi ini betul-betul serius ya, menunjukkan kemampuan skill yang terbaik, karena dan juga mental dari atlet kita ini sangat mendukung dalam kejuaraan maupun berbagai seleksi. Dan demikian dialog olahraga kali ini mengenai kesiapan IKASI Lampung dalam mempersiapkan atlet Anggar menuju PON bela diri di Manado pada 2026 ini. Dan besar harapan kami juga melalui pembinaan yang berkelanjutan serta seleksi yang objektif dan dukungan dari semua pihak, atlet Anggar Lampung ini bisa mampu menorehkan prestasi terbaiknya serta mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dan untuk mengakhiri, saya M. Priambudi dan Operator Banu mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Selamat pagi menjelang siang pendengar untuk Anda yang juga baru saja memulai aktivitasnya di kesempatan hari ini, hari Jumat yang juga penuh berkah. Cuaca Kota Bandung Lampung sangat cerah ya. Mungkin untuk Anda yang bepergian keluar kota, ini semoga selamat sampai tujuan dan juga aktivitasnya lancar semuanya ya. Masih di Halo RRI pendengar di edisi Jumat kali ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda bisa keluhkan apapun itu yang juga terjadi dan juga Anda alami seputar dengan fasilitas umum yang mungkin Anda rasakan ya gitu, seperti tempat wisata atau juga jalan di lingkungan Anda. Ini boleh ya di WhatsApp kami di 0811-7207-909 atau juga bisa telepon di 0721-269-720 di Halo RRI bersama saya Novita Fira.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

Pendengar, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan juga Ekosistem atau KSDAE bersama pemerintah Provinsi Lampung ini berkomitmen penuh ya dalam memperkuat upaya konservasi harimau Sumatera. Jadi langkah nyata ini terus digalakkan meliputi pengamanan habitat, operasi jerat hingga patroli rutin guna menekan konflik antara manusia dan juga satwa yang juga dilindungi. Dirjen Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan juga Ekosistem Kementerian Kehutanan juga menjelaskan bahwa satu fokus utama saat ini adalah menindaklanjuti ancaman dari para pemburu liar dan juga perambah yang nekat beraktivitas di kawasan hutan lampu. Terkait upaya pemantauan populasi, Satyawan juga menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan monitoring secara masif di seluruh lanskap habitat harimau Sumatera. Salah satunya yaitu memasang kamera pengintai atau kamera trap. Meskipun data menyeluruh juga masih dalam proses pengumpulan dan diskusi, maka indikasi keberhasilan konservasi juga sudah terlihat di lapangan.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Pendengar Dinas Perhubungan Bandar Lampung mengatakan bahwa kebutuhan alat uji kendaraan listrik atau electric vehicle ini tetap melihat pada pertumbuhan pengguna, khususnya angkutan umum ya. Jadi kalau perkembangan kendaraan listrik di kota ini, tentunya dalam pengadaan alat pengujian ini akan dipertimbangkan. UPT Kirdishub Kota Bandar Lampung Andi Konang juga mengatakan bahwa baru saja melayani proses pendaftaran kendaraan wajib uji bagi armada taksi listrik yang juga mulai beroperasi di bawah PT JSM. Dan menurutnya hingga kini ada 200 unit kendaraan listrik telah terdaftar di UPT Kirdishub Kota Bandar Lampung. Dan seluruh kendaraan itu juga masih dalam tahap pendataan dan pemberian identitas kendaraan. Dikatakan juga pemerintah Kota Bandar Lampung tentunya akan mempertimbangkan melakukan pengadaan alat uji kir khusus kendaraan listrik apabila operasional transportasi berbasis listrik berkembang di daerah Kota Bandar Lampung. Karena dinilai juga kendaraan listrik ini memiliki keunggulan dari sisi lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang seperti kendaraan berbahan bakar minyak. Dan tentunya aspek keselamatan kendaraan juga tetap menjadi perhatian utama melalui sistem pengujian yang nantinya disesuaikan dengan teknologi kendaraan listrik.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Fabi Yasser tanpa rasa bersalah menjadi lagu pamungkas pendengar di perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saatnya sekarang Fira harus pamit beserta operator yang bertugas ada Banu di day part 1 kali ini. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman Bandar Lampung, kami mau undur pamit dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
4: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: menjaga lingkungan sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung ke Studio 2 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti jalannya pelaksanaan sholat Jumat untuk edisi hari ini 29 Mei 2026. Dan bertindak selaku imam dan khotib Ustadz Yamin Hasis dengan tema yaitu 3 tema ibadah haji dan muazin Nofriansah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ataupun memilih untuk meninggalkan Mina esok hari. Masyiral muslimin rahimakumullah, tentunya kita yang berada di Indonesia tidak turut serta dengan mereka, turut bersyukur dan mendoakan mereka agar seluruh jamaah haji diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kemudahan dan kelancaran, serta dianugerahi oleh Allah haji mabrur. Dan kelak tatkala mereka kembali ke tanah air, apa yang mereka lakukan dari ibadah haji memberikan keberkahan bagi diri, bagi keluarga dan juga bagi masyarakat. Masyiral muslimin rahimakumullah, walaupun kita belum diberikan kesempatan di tahun ini untuk bersama-sama mereka untuk menunaikan ibadah haji, tetapi kita pun dapat mengambil hikmah, mengambil ibroh atau pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji ini. Karena sesungguhnya ibadah haji ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi lebih dari perjalanan ruhani. Di mana perjalanan ini membentuk jiwa yang lebih taat, jiwa yang lebih ikhlas, dan jiwa yang siap berkorban demi agama. Masyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada tiga hikmah penting yang dapat kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji ini. Yang pertama, ruh talbiyah, semangat talbiyah. Semenjak jamaah haji ataupun umroh, ketika mereka sudah mengenakan pakaian ihram dan mengambil niat ihram haji ataupun umroh, sampai dengan ketika umroh, sampai mereka memulai tawaf, ataupun orang yang jamaah haji sampai mereka melaksanakan jumrah aqabah, mereka disunnahkan dan sebagian ulama mengatakan wajib untuk mengucapkan lafaz labbaikallahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, dan aku penuhi panggilanmu. Masyiral muslimin rahimakumullah, ucapan ini bukan hanya sekedar ritual di lisan, tetapi ucapan talbiyah ini mengandung makna, yaitu kesiapan untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kesiapan untuk kita tunduk patuh dan taat terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun untuk kita memilih ini yang saya lakukan, ini tidak saya lakukan. Semua yang disyaratkan Allah harus siap untuk kita penuhi. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, ketika Allah dan Rasulnya ingin memberikan ketetapan, kecuali perkataan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuh. Masyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari mari kita koreksi, dari sekian perintah atau larangan Allah, berapa yang kita siap untuk menjalankannya. Ketika azan berkumandang, siapkah kita untuk segera memenuhi panggilan itu? Ketika waktu subuh sudah datang, siapkah kita melawan kemalasan untuk kita memenuhi panggilan subuh? Ataukah ketika ada kesempatan-kesempatan untuk kita berkorban, untuk kita mengeluarkan sebagian harta kita, siapkah kita mengeluarkan harta kita? Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, sesungguhnya seorang mukmin itu ketika dihadirkan perintah atau pelarangan Allah, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Masyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang kedua, ruhul ibadah lil ibadah, totalitas dalam ibadah.
Ibadah haji ini, masyarakat muslimin, penuh dengan ritual-ritual yang

Mungkin semua, mungkin sebagian dari kita tidak mampu memahaminya secara logika. Kenapa mereka harus bersusah payah, berdesak-desakan, tidur di Arafah dengan memakai pakaian ihram mungkin dingin? Mengapa mereka harus berdesak-desakan di Muzdalifah, kemudian di Mina? Mengapa mereka harus melontar jumrah dengan kerikil? Mengapa mereka harus mengelilingi Ka'bah? Mengapa mengelilingi Ka'bah dilakukan sebanyak 7 kali? Mengapa harus sa'i dan sebagainya? Ini semua mungkin tidak mampu untuk kita jangkau dengan akal. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ibadah haji ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa tidak semua syariat ibadah yang Allah turunkan itu harus mampu dipahami akal kita. Poinnya adalah, intinya adalah bahwa seorang mukmin menjalankan syariat, menjalankan ibadah harus dilandasi dengan iman. Hanya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh saja kita mencari hikmah dari sekian atau ibadah pada Allah syariatkan, tetapi hikmah itu bukanlah menjadi hakim untuk kita menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menurunkan larangan untuk kita tidak memakan babi, tidak perlu kita mencarinya. Taati apa yang telah Allah turunkan dari perintah dan larangan itu. Mungkin saja pada saat ini ilmuwan telah mengungkap kemudaratan ketika kita mengkonsumsi daging babi, tapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak memakan babi. Ketika Allah menurunkan syariat untuk kita sholat, ruku, sujud dan sebagainya, tidak perlu harus kita logikakan semua itu. Kita melaksanakan sholat harus dengan dasar iman kepada Allah. Zakat dan ibadah-ibadah lainnya harus didasari dengan iman. Tidak semua harus kita logikakan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, ruhut tadhiyah, semangat untuk berkorban. Ibadah haji ini merupakan ibadah yang penuh dengan pengorbanan. Seorang muslim atau seorang mukmin, seorang yang akan melaksanakan ibadah haji, tidak akan sampai ke tanah suci dan pada saat ini mereka berada di Mina tanpa adanya pengorbanan yang mereka keluarkan. Baik itu pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan kenyamanan, dan bahkan pengorbanan nyawa siap mereka korbankan. Demikian juga dengan kehidupan kita dalam beragama, ma'asyiral muslimin. Tentu agama ini tidak akan pernah mulia kecuali dengan pengorbanan kita. Seorang ayah bekerja mati-matian mungkin demi menafkahi istri dan keluarganya. Orang tua berkorban untuk mendidik anak-anaknya. Pemuda mungkin ia harus berkorban untuk menahan dirinya supaya tidak melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengorbanan-pengorbanan lainnya demi tegaknya agama ini harus kita lakukan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, agama ini tidak akan tegak tanpa adanya pengorbanan. Itulah yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah mendakwahkan agama Islam ini, penuh dengan pengorbanan. Bagaimana beliau dilempari kotoran, bagaimana beliau dilempar dengan batu sehingga berdarah, dan bagaimana beberapa kali percobaan pembunuhan beliau hadapi demi kemuliaan agama ini. Oleh karenanya masyarakat muslimin, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita harus siap berkorban untuk agama ini. Jiwa kita, harta kita, waktu kita, tenaga kita harus kita keluarkan, kita korbankan demi agama ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, karena sesungguhnya kebaikan tidak akan pernah kita peroleh tanpa adanya pengorbanan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di antaranya adalah kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Masyarul muslimin rahimakumullah, dari seluruh rangkaian ibadah haji ini kita bisa belajar bahwa inti dari semua itu adalah kesiapan. Kesiapan kita untuk taat, kesiapan kita untuk patuh, kesiapan kita untuk tunduk, kesiapan kita untuk ikhlas, dan kesiapan kita untuk berkorban demi agama ini.
Oleh karenanya masyarakat muslimin, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan kita hambanya yang siap selalu menjalankan perintah-perintahnya, yang siap untuk menjalankan itu tanpa ada pilih-pilih, dan siap untuk berkorban demi tegaknya agama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

ilaha illallah, lurus dan rapatkan. Allahu Akbar.

0: Herman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu ah.
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi ah.
3: Sampai akhirnya
5: Ciki, baru utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng,
1: oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Jumat 29 Mei 2026 dengan topik berita. Potensi hutan di Lampung dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah melalui perdagangan karbon. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Potensi hutan di Lampung dinilai dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah melalui perdagangan karbon. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jadi kalau di Lampung ini punya hutan yang hijau berapa hektar gitu ya, itu nanti bisa dihitung kemampuan dia mengurangi emisi.
2: Otoritas Jasa Keuangan menilai kawasan hutan di Lampung memiliki potensi ekonomi besar melalui perdagangan karbon. Kepala Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Bayu Samudro mengatakan, hutan yang tetap terjaga dapat dihitung kemampuan serap emisinya dan dijual dalam bentuk unit karbon. Ia menjelaskan nilai ekonomi karbon dari suatu kawasan hutan berbeda-beda tergantung kualitas ekosistemnya. Hutan dengan keanekaragaman hayati tinggi memiliki nilai jual karbon lebih besar dibanding hutan biasa. Menurut Bayu, dana hasil perdagangan karbon nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Ia menambahkan keberadaan perdagangan karbon dapat menjadi solusi bagi daerah agar tetap menjaga kawasan hijau tanpa harus mengorbankan potensi pendapatan daerah.
1: Jadi kalau di Lampung ini punya hutan yang hijau berapa hektar gitu ya, itu nanti bisa dihitung kemampuan dia mengurangi emisi itu berapa. Nah nanti dihitung unit dari hutan itu yang bisa dijual kepada perusahaan yang perlu melakukan offset emisinya. Jadi dia bisa beli gitu ya. Nah ini diatur oleh KLHK. Nah berapa sih harga hutan itu? Bermacam-macam Pak. Kalau hutannya hutan lindung biasa, mungkin harganya 1 ton ekuivalen dihargai 10 ribu misalnya. Kalau hutannya ternyata berisi berbagai jenis tanaman yang langka, lebih tinggi lagi nilainya. Kalau di dalam hutan itu ada keanekaragaman hewan-hewan, lebih tinggi lagi nilainya.
2: OJK sendiri, lanjut Bayu, telah melakukan sosialisasi mengenai potensi perdagangan karbon kepada sejumlah pemerintah daerah, termasuk di Lampung, guna meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga kawasan hijau. Pihaknya ingin memberi kesadaran bahwa hutan itu harus dipelihara karena ternyata punya nilai jual untuk membantu pemerintah daerah. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kemenag Provinsi Lampung menyampaikan pemotongan zakat infak dan sedekah atau ZIS bagi aparatur sipil negara atau ASN dilakukan secara sukarela dan tidak dipaksa. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Kami mengeluarkan hanya himbauan. Januari Februari masih di Menakawota ya.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenag Provinsi Lampung Zulkarnain mengatakan potongan zakat bagi ASN bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Zulkarnain, pengumpulan ZIS bagi ASN memiliki dasar hukum yang jelas mulai dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 hingga Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014. Dia menjelaskan program pengumpulan ZIS sebenarnya sudah berjalan sejak lama di tingkat Kemenag Kabupaten Kota. Namun sejak dikeluarkannya keputusan Menteri Agama yang mengintegrasikan sistem penggajian ASN Kemenag ke tingkat provinsi mulai 1 Januari 2026, secara otomatis seluruh pemotongan dilakukan melalui Bendahara Kanwil Kemenag Lampung. Zulkarnain memastikan pihaknya hanya mengeluarkan surat imbauan terkait besaran infak bagi ASN. Khusus untuk CPNS dan P3K baru, nominal yang dianjurkan sebesar Rp100.000 per bulan.
3: Zakat infak sedekah ini merupakan perintah Allah dan regulasinya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, kemudian PP 14/2014, Instruksi Presiden Nomor 3 2014, Peraturan Amalan Zakat bahwa diperkenankan untuk mengumpulkan ZIS melalui ASN yang ada. Nah, sebenarnya sudah berjalan lama sebelumnya, bertahun-tahun dari 2011 itu berada di Kemenag Kabupaten Kota. Namun setelah ada keputusan Menteri Agama bahwa terintegrasikan mulai 1 Januari 2026, maka semua sistem penggajian berada di Kanwil, maka otomatis semua potongan yang ada itu dilakukan oleh Bendahara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Nah, kami mengeluarkan hanya himbauan. Januari Februari masih di Menakawota ya, kabupaten yang memotong sesuai dengan kesediaan mereka. Kemudian bulan Maret dan April juga kami memotong sesuai dengan himbauan saja. Kami tanggal 18 mengeluarkan surat hanya himbauan 100 ribu bagi CPNS dan P3K yang baru.
4: Zulkarnain menambahkan, zakat, infak dan sedekah merupakan perintah Allah dan juga diatur dalam regulasi yang mengamanatkan ASN diperkenankan untuk mengumpulkan ZIS melalui mekanisme yang ada. Dia kembali memastikan dana yang berhasil dihimpun dari para ASN dimanfaatkan untuk membantu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu hingga program bedah rumah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Bandar Lampung berharap momentum Hari Raya Idul Adha dan doa

0: menjadi haji yang mabrur dan membawa keberkahan bagi masyarakat sekembalinya ke tanah air. Menurut Eva, nilai keikhlasan dan kesabaran dalam Idul Adha juga menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga toleransi dan persatuan di tengah kehidupan perkotaan yang terus berkembang. Selain mendoakan jemaah haji, pemerintah Kota Bandar Lampung juga berharap pembangunan dan kondisi sosial masyarakat di daerah setempat dapat terus berjalan baik dan kondusif. Momentum Hari Besar Keagamaan tersebut juga dimanfaatkan warga untuk mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial antar sesama.
1: Dan harapan khusus untuk Kota Bandar Lampung, kesejahteraan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung, pembangunan di Bandar Lampung, dan juga untuk semua yang ada di Bandar Lampung ini semuanya baik-baik saja. Dan harapan semua masyarakat Bandar Lampung semua diijabah dan Allah semua memberikan yang terbaik buat kita semua.
0: Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan doa para jamaah haji dan masyarakat diharapkan dapat membawa keberkahan, kesejahteraan, serta kebaikan bagi Kota Bandar Lampung ke depan. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap semangat Idul Adha dapat terus memperkuat persatuan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelompok tani di Kampung Tanjung Rejo, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan menerima bantuan bibit unggul dan laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
3: Anggota DPR RI, fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Lampung, Juwita Ria Gunadi menyalurkan sebanyak 1.000 batang bibit pohon buah unggul bersertifikat kepada kelompok tani di Kabupaten Waikanan. Bantuan yang terdiri dari bibit alpukat dan durian unggul ini merupakan langkah strategis untuk mendukung program reboisasi serta pengembangan sektor pertanian di bumi kami, Kagom. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui kader Partai Gerindra di Waikanan, Ahmad Ervani. Dalam keterangannya, Fri yang akrab disapa Evan ini, inisiatif Juwita Ria Gunadi memiliki tujuan yakni ekologi dan ekonomi. Dikatakan Evan, penyaluran bibit alpukat dan durian unggul bersertifikasi ini merupakan bantuan dari Ibu Juwita Ria Gunadi. Hal ini dalam rangka reboisasi serta pengembangan pertanian yang berkelanjutan. Dia menjelaskan dari sisi lingkungan, penanaman pohon alpukat dan durian akan sangat membantu konservasi tanah. Akar pohon yang kuat mampu mengikat tanah untuk mencegah erosi, meningkatkan penyerapan air tanah serta menyaring udara menjadi lebih bersih. Selain menambah keanekaragaman hayati, secara ekonomi ini adalah investasi jangka panjang. Buah alpukat dan durian memiliki nilai jual tinggi di pasar. Ini akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan diversifikasi produk olahan, dan akhirnya memperkuat ekonomi lokal di Kabupaten Waikanan. Kehadiran bantuan ini disambut antusias oleh para petani. Holid, salah satu anggota kelompok tani dari Kampung Gedung Rejo, Kecamatan Baradatu, menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian anggota dewan dari fraksi Gerindra tersebut. Ia mewakili warga Kampung Gedung Rejo mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Juwita Ria Gunadi. Bantuan bibit tersebut sangat berarti bagi pihaknya untuk meningkatkan kesejahteraan di masa depan. Ia juga memberikan apresiasi kepada Ahmad Ervani yang telah menjembati aspirasi para petani hingga bantuan tersebut dapat terrealisasi dan diterima masyarakat yang membutuhkan.
4: Kami masyarakat Gedung Rejo mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu Juwita Ria Gunadi selaku anggota Dewan Delegasi Fraksi Partai Gerindra telah memberikan bantuan berupa bibit alpukat dan durian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami masyarakat Gedung Rejo, khususnya bisa menambah kesejahteraan kami.
3: Program ini diharapkan tidak hanya sekedar menjadi seremoni pembagian bibit, tetapi juga menjadi awal dari transformasi Waikanan sebagai salah satu sentra penghasil buah unggul di Provinsi Lampung yang tetap mengedepankan keseimbangan alam. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama OPD terkait melakukan pemantauan di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu. Selain memastikan keamanan pangan, langkah ini juga dilakukan guna memastikan sanitasi dan higienitas pasar diterapkan sesuai dengan ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama instansi terkait melakukan monitoring di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu pasca diterapkannya sistem zonasi untuk para pedagang khususnya komoditas pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Mardiana mengatakan, sistem zonasi ini mengatur penempatan pedagang sesuai jenis dagangan khususnya pangan guna menciptakan pasar tradisional yang higienis dengan sanitasi yang baik. Ia menjelaskan monitoring dilakukan

0: bersama petugas dari Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, serta tenaga kesehatan dari Puskesmas guna menyosialisasikan pentingnya penerapan zonasi, sanitasi, dan higienitas. Berdasarkan hasil monitoring, ia mengungkapkan masih terdapat beberapa pedagang yang belum menerapkan sistem zonasi secara optimal, sehingga pihaknya bersama instansi terkait kembali memberikan pemahaman dan edukasi langsung kepada pedagang.
1: Setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan zonasi, ini kan salah satu langkah untuk kita memberikan sanitasi hygiene. Jadi penempatan pangan berdasarkan jenisnya dalam satu zonasi. Tadi kita lakukan edukasi lagi karena ternyata kita lihat masih banyak pedagang yang sudah kita siapkan lapak-lapaknya. Lapak-lapaknya itu kan sesuai dengan sanitasi hygiene, kan harusnya dia mungkin tingginya 30 cm minimal dari lantai gitu. Ini sudah kita berikan lapak yang sudah kita bersihkan gitu. Tapi ternyata pedagang juga kan masih menggelar dagangannya itu di bawah.
0: Menurutnya, selain untuk ketertiban pasar, penerapan zonasi juga bertujuan meminimalisir kontaminasi silang antara jenis pangan sehingga produk yang dijual tetap aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut, dirinya mengimbau kepada pedagang untuk tidak menggelar dagangan di lantai serta menempati area yang telah ditentukan sesuai zona agar pasar terlihat lebih bersih dan teratur. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Stabilitas harga jual hasil panen menjadi kunci penting dalam memutus rantai kemiskinan struktural di sektor agraris di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Kebijakan perlindungan harga komoditas pertanian yang diterapkan pemerintah mulai menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan petani di Lampung. Melalui penetapan harga pembelian gabah yang lebih menguntungkan petani, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pendapatan masyarakat di sektor pertanian sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung. Karena itu, upaya menjaga harga hasil panen dinilai penting agar petani memperoleh keuntungan yang layak dan memiliki daya beli yang lebih baik. Menurut Mirza, harga gabah kering panen yang saat ini berada di kisaran Rp6.500 per kilogram memberikan ruang keuntungan yang lebih baik bagi petani dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah juga mencatat adanya peningkatan daya beli masyarakat seiring membaiknya pendapatan petani. Salah satu indikatornya terlihat dari meningkatnya transaksi ekonomi di daerah pedesaan, termasuk penjualan kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan.
4: Menjaga harga gabah. Harga pangan itu dinaikkan langsung Rp6.500. Tapi harga beras tidak dinaikin. Harga jualnya ditahan, tapi harga untung petani dinaikin. Petaninya akhirnya makmur. Penjualan motor dan mobil baru itu naik 30% di Provinsi Lampung. Dan yang naik, bagus sekalian, anehnya, di Bandar Lampung cuma 8%. Lampung Timur 29%, Lampung Selatan 28%, Lampung Tengah 30%, Lampung Utara naik. Semua daerah yang ada padi, yang ada jagung, yang ada singkong, penjualannya naik.
3: Pemerintah berkomitmen terus menjaga tata niaga komoditas pertanian agar petani memperoleh kepastian harga saat musim panen. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke wilayah pedesaan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Kurban Dobel Pahala, Paskas Waikanan salurkan hewan kurban untuk yatim dan juga penghafal Al-Quran. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Di Paskas ini memang ada program kita, tiap Idul Adha kita mengadakan Kurban Dobel Pahala, yang kita namakan Kurban Dobel Pahala.
6: Organisasi relawan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, Pasukan Amal Soleh atau Paskas Waikanan, kembali menunjukkan kepeduliannya di Hari Raya Idul Adha, di mana tahun ini Paskas Waikanan menyembelih dan menyalurkan 6 ekor kambing yang dikhususkan bagi anak-anak yatim piatu serta para penghafal Al-Quran. Salah satu titik utama penyaluran dan pemotongan hewan kurban ini ditempatkan di Pondok Pesantren Al-Mahmudi yang berlokasi di Dusun Semoga Jaya, Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu. Komandan Paskas Waikanan Mas Dan saat dikonfirmasi oleh RRI mengatakan bahwa kegiatan sosial ini masuk ke dalam program rutin organisasi pada setiap perayaan Idul Adha yang dikenal dengan nama program Kurban Dobel Pahala. Kegiatan tersebut tidak hanya berpusat di Pondok Pesantren Al-Mahmudi. Mas Dan menambahkan bahwa hewan kurban juga turut didistribusikan ke 3 pondok pesantren lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Waikanan. Menurutnya, esensi utama dari program ini adalah menghadirkan senyuman dan rasa syukur di hati anak-anak yang kurang beruntung, serta para penjaga kalam Allah di hari kemenangan. Yang mana fokus utama ialah memuliakan anak yatim piatu, memberikan gizi terbaik untuk para penghafal Al-Quran, hingga menebarkan kebahagiaan suasana Hari Raya Idul Adha dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
5: Terkait dengan kita kan di Paskas ini memang ada program kita, tiap Idul Adha kita mengadakan kurban double pahala. Yang kita namakan kurban double pahala, kenapa kita double pahala? Satu, untuk membahagiakan yatim piatu dan penghafal Al-Quran. Yang pahala kedua, kita berkurban. Jadi double pahala. Yang dilaksanakan, ya Alhamdulillah, kita ada di Pondok Pesantren Al-Mahmudi. Semoga jaya Gunung Katun Barat dengan Ustaz Hairudin. Alhamdulillah, 6 ekor kambing kemarin. Tapi kan 6 ekor kambing itu tidak sepenuhnya di situ kita. Kita memotong di sana, membahagiakan santri, ustaz-ustaz, dan guru-guru di situ. Kemudian sebagian ada 3 pondok yang kita bagikan. Selain kita motong di tempat apa Ustaz Khairuddin, kita bagi juga di pondok, 3 pondok.
6: Diketahui kegiatan penyaluran berjalan dengan lancar dan disambut dengan penuh rasa haru serta antusiasme tinggi oleh pengasuh pondok pesantren beserta para santri setempat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Lampung mencatat prestasi membanggakan dalam hasil survei indeks kerukunan umat beragama tahun 2025 dengan nilai 80,36. Lampung menunjukkan kuatnya toleransi dan keharmonisan antar umat beragama di Provinsi Lampung. Dan berikut laporannya Robi Yudestika.
7: Berdasarkan rilis Kementerian Agama Republik Indonesia, hasil survei indeks kerukunan umat beragama tahun 2025 menempatkan Provinsi Lampung dalam kategori sangat tinggi. Lampung mencatat angka 80,36 melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 77,89. Dengan capaian tersebut, Lampung dinilai memiliki kondisi kerukunan antarumat beragama yang terjaga dengan baik. Tidak hanya pada aspek kerukunan, Lampung juga unggul pada dimensi toleransi, kebersamaan, dan kesetaraan. Pada dimensi toleransi, Lampung mencatat nilai 91,31 di atas rata-rata nasional 88,82. Sementara dimensi kebersamaan mencapai 69,31 melampaui angka nasional 65,49. Untuk dimensi kesetaraan, Lampung meraih nilai 80,47 juga di atas rata-rata nasional 79,35. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Bahrudin mengatakan, dengan nilai 80,36, Lampung menunjukkan kuatnya toleransi dan keharmonisan umat beragama di Provinsi Lampung. Capaian tersebut tidak lepas dari peran para pemuka lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan.
8: Di Lampung, predikat kita sangat tinggi, karena ada tinggi, ada sangat tinggi, ada sedang, ada rendah. Rata-rata nasionalnya 77, sekian, 39 itu berapa, kita 80,39. Artinya jauh di atas itu. Bukan hanya aspek kerukunan umat beragama saja, tapi dari beberapa aspek tentang kesetaraan, tentang perdamaian, tentang toleransi, ada 3 aspek itu juga kita di atas rata-rata nasional. Berkat support para pemuka lintas agama yang kami selalu mendorong untuk mari kita bersama-sama menjaga Lampung ini untuk selalu rukun, aman, dan damai.
7: Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga suasana rukun, aman, dan damai di Provinsi Lampung. Survei ini dilaksanakan secara nasional oleh Balitbank Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia, sehingga dilaksanakan secara profesional dan hasilnya dinilai ilmiah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Lampung Olahraga.
2: Olahraga padel mulai berkembang di Lampung. Melalui kerjasama pembinaan dengan salah satu pihak lapangan, Padel World Lampung mulai menyiapkan program pencarian dan pembinaan atlet usia prestasi untuk pembangunan kekuatan padel yang ada di daerah Lampung di masa mendatang. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
10: olahraga padel mulai menunjukkan perkembangan di Lampung. Meski masih tergolong baru dan belum memiliki banyak atlet berprestasi, komunitas serta pengelola lapangan mulai bergerak melakukan pembinaan dan promosi olahraga yang tengah populer tersebut. Coach Padel Eko Hari Anandito kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan perkembangan padel di Lampung mulai terlihat sejak beberapa bulan terakhir. Pihaknya kini fokus memperkenalkan olahraga tersebut kepada masyarakat sekaligus mencari bibit atlet potensial. Menurutnya saat ini ia telah menjalin kerjasama dengan salah satu pihak lapangan untuk mendukung pembinaan usia berprestasi. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya membangun pondasi atlet padel di Lampung sejak usia dini.
11: Kemudian belum lagi turnamen-turnamen yang fun match antar klub, apa klubnya sendiri ngadain fun match gitu, itu hampir tiap minggu. Untuk di klub-klub sendiri rata-rata jarang ya, klub anak-anak tuh jarang. Saya bilang mungkin baru mulai ya, baru akan dimulai. Kemudian memang saya juga punya program, kebetulan saya punya program di bekerja sama dengan Pedelwet juga ingin menggerakkan program junior. Kita ingin sosialisasi ke sekolah-sekolah seperti itu kan, kita ingin menggerakkan untuk usia prestasi. Jadi padel ini kan sekarang hanya di kategori fun saja gitu loh. Jadi kategori prestasi untuk Lampung ini belum ada.
10: Lebih lanjut Eko menjelaskan sejauh ini kategori usia prestasi memang belum mulai terbentuk. Namun jumlah atlet yang aktif masih terbatas. Karena itu pihaknya terus melakukan promosi serta membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengenal dan menekuni olahraga padel. Selain pembinaan, berbagai program latihan dan pengenalan olahraga juga mulai disiapkan guna meningkatkan minat generasi muda terhadap padel. Dirinya berharap melalui kerjasama tersebut, Lampung nantinya dapat memiliki atlet padel yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di website rri.co.id. Berikut. Selanjutnya, pendengar disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta undur diri dari Berita Siang dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,9 FM, program satu dari Bandar Lampung. Selamat siang pendengar, Indra Julianta yang masih menemani pendengar semua di siang hari ini. Dimana kali ini memang ada beberapa orang yang bekerja ya, karena tidak ada istilah hari kejepit begitu kan. Atau memang ada yang mengambil cuti sengaja, atau bahkan ada beberapa juga yang keputusan dari kantornya atau manajemen itu mengharuskan untuk diliburkan saja gitu. Jadi memang sekalian gitu ya, karena memang kemarin juga bertepatan dengan tanggal merah dan besok adalah hari Sabtu. Jadi ini adalah berkat yang lumayan ya untuk kalian semua yang merasakan hari libur di hari ini. Tepatnya Jumat 29 Mei 2026, di mana ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa kami hadirkan di 90,9 FM ini. Salah satunya adalah mengenai PBB yang menghadapi krisis keuangan serius dan desak negara anggotanya untuk segera membayar iuran. Jadi pendengar, PBB menghadapi krisis keuangan serius dengan tunggakan iuran mencapai 2,4 miliar dolar Amerika Serikat untuk anggaran reguler dan 2,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk operasi penjaga perdamaian, sehingga memaksa pemangkasan pengeluaran dan layanan. Sejumlah negara anggota menilai keterlambatan pembayaran iuran telah melemahkan kredibilitas dan kemampuan operasional PBB. Sementara itu, Uni Eropa dan ASEAN juga memperingatkan dampak nyata krisis likuiditas terhadap operasional lembaga PBB. Sementara laporan menyebutkan Amerika Serikat menunggak lebih dari separuh total iuran yang belum dibayarkan. Jadi masalah tunggak-menunggak untuk urusan organisasi atau iuran begitu ya, ternyata gak hanya ada di sekitar kita ya. Bahkan PBB itu familiar juga kasusnya nih ya pendengar. Dan yang pasti tunggakan kontribusi tercatat sekitar 2,4 miliar dolar Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan itu sebesar 42,8 triliun rupiah.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
5: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya, Jeng.
5: Oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Eh, tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Penasaran, eh, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

90,9 program satu dari Bandar Lampung. Terima kasih atas pendengar yang masih menemani siang Anda semua. Di hari ini Jumat 29 Mei 2026. Aku Kamu Tak Satu Cerita nih, bagus banget ya liriknya. Karena memang ada juga banyak banget orang-orang yang merasa bahwa hidupnya itu kok berbeda dengan orang-orang lain gitu. Nah, pendengar asal kalian tahu gitu ya bahwa memang kita punya problem yang diciptakan berbeda-beda dengan kesanggupan yang juga bisa berbeda-beda gitu ya. Karena memang dari semua cobaan-cobaan ada yang cobaannya enteng untuk orang-orang yang memang punya sumber daya yang enteng juga gitu ya. Ada yang ngeliat kayak wah enak banget jadi dia ya, tapi kita gak pernah tahu bahwa ternyata cobaannya juga mungkin ada banyak banget gitu kan. Nah, barangkali juga ini bisa jadi salah satu perenungan kita siang hari ini pendengar, apalagi kalau misalnya di Indonesia kita ngerasa bahwa kayak ada aja ya cobaan-cobaan sebagai warga negara Indonesia. Tapi di luaran sana juga masih banyak orang-orang yang diuji dengan penyakit-penyakit ataupun situasi-situasi yang kurang kurang layak gitu untuk kemajuan zaman dan apapun yang serba gampang saat ini. Salah satunya adalah di Kongo, di mana wabah Ebola masih sangat sulit dikendalikan akibat perang dan juga krisis. Sampai-sampai WHO juga memperingatkan bahwa wabah Ebola di Kongo semakin sulit dikendalikan karena konflik yang ada di sana, terutama konflik bersenjata, ada juga serangan terhadap fasilitas kesehatan dan krisis kelaparan di wilayah timur negara tersebut. Direktur Jenderal PBB menyebut bahwa strain Ebola Bundi Bugyo yang menyebar belum memiliki vaksin atau pengobatan yang disetujui. Sementara pelacakan kontak dan isolasi pasien hampir tidak mungkin dilakukan akibat situasi keamanan yang terus memburuk. Kongo sendiri dilaporkan hampir 1000 kasus dugaan Ebola nih pendengar, dan lebih dari 220 dugaan kematian, sementara wabah telah menyebar ke 11 zona kesehatan dan melintasi perbatasan sampai dengan Uganda. Jadi memang ini adalah kasus yang serius begitu ya, karena kasus ini ditemukan di 11 zona kesehatan termasuk di provinsi North Kivu seperti Butembo dan juga Goma serta di South Kivu. Dan upaya penanggulangan wabah ini berlangsung yang dilanda konflik berkepanjangan dan kekerasan tersebut telah menewaskan ratusan warga sipil, memicu pengungsian besar-besaran serta menghambat akses bantuan kemanusiaan dan layanan kesehatan. Bayangin ya kan, lagi posisinya perang, kemudian juga ada wabah gitu ya, bantuan mau masuk juga sulit, dan banyak fasilitas kesehatan yang tidak berfungsi atau hanya beroperasi secara terbatas akibat situasi yang tidak aman, dan Direktur Jenderal WHO menyerukan gencatan senjata untuk segera dilaksanakan supaya bantuan ataupun krisis yang ada di Kongo bisa segera teratasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub? Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit, matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan 90,9 program 1 RRI Bandar Lampung. Siang hari ini pendengar bersama dengan Indra Julianta. Dan ini jadi salah satu momen-momen untuk liburan ya bagi kita semua, di mana ada banyak sekali tempat-tempat yang memang mempunyai daya tarik luar biasa, terutama di Indonesia, untuk tujuan wisata ataupun liburan bagi kita semua dan juga keluarga. Nah, salah satunya adalah di Borobudur yang memang sekarang juga lagi menjadi tujuan banyak orang ataupun wisatawan, karena di sana juga akan diselenggarakan upacara Waisak dengan makna spiritual lampion Waisak Borobudur yang ternyata ini menjadi daya tarik bagi para pariwisata yang ada di sana. Dan pelepasan lampion Waisak di Borobudur melambangkan doa perdamaian dan juga penerangan batin manusia dalam ajaran Buddha, di mana ribuan lampion yang diterbangkan menjadi daya tarik utama wisatawan domestik dan juga mancanegara setiap perayaan Waisak berlangsung. Dengan rangkaian Waisak 2026 juga akan diisi oleh perjalanan suci para biksu dari Bali menuju Candi Borobudur sejauh 666 km. Perayaan Waisak di Candi Borobudur kembali jadi momen yang dinantikan masyarakat dan juga wisatawan setiap tahunnya. Dan pelepasan lampion perdamaian menjadi rangkaian paling dinanti karena menghadirkan suasana yang sakral, tenang, serta penuh makna spiritual. Perjalanan para biksu sejauh 666 km dari Brahma Vihara di Arama, Buleleng, Bali menuju Borobudur diperkirakan akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri, karena di sana juga akan disambut ya oleh masyarakat dan diperbolehkan menyambut para biksu melalui kirab budaya dan juga doa bersama. Dan yang pasti perjalanan para biksu tersebut mengandung makna kesederhanaan hidup, karena mereka hanya membawa perlengkapan seperlunya selama perjalanan panjang berlangsung. Dan ritual itu juga mengajarkan kesabaran, ketahanan mental, kerukunan, serta perjalanan manusia dalam mencari kedamaian dan kebijaksanaan hidup.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

90,9 program 1 RRI Bandar Lampung. Di Lampung siang ini, pendengar Indra Julianta dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu 100% Indonesia sudah menemani pendengar semua. Dan informasi terakhir di kesempatan kali ini datang dari sebuah informasi mengenai dunia bisnis dan juga usaha ya yang ada di Indonesia. Salah satunya yang paling banyak dibicarakan adalah mengenai penutupan Alfamart dan Indomart. Dan ini ada salah satu opini dari beberapa ahli begitu ya, di mana asosiasi membeberkan penutupan Alfamart dan juga Indomart bukan karena koperasi desa. Jadi pendengar, Ketua Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses Suroto menanggapi isu penutupan sejumlah gerai minimarket modern dan ia memastikan bahwa penutupan bukan disebabkan oleh program koperasi Desa Merah Putih. Menurut Suroto, persoalan tersebut berkaitan dugaan pelanggaran aturan zonasi dan juga tata ruang. Ia juga menyoroti praktik monopoli usaha retail modern yang dinilai berlebihan. Nah, Suroto menilai ekspansi retail modern sudah menjangkau kawasan perkampungan dan permukiman warga, di mana jumlah gerai Alfamart dan Indomart disebut melampaui 40 ribu outlet nasional. Dia juga mengingatkan bahwa aturan kepemilikan gerai diatur dalam Permendag nomor 18 tahun 2022, di mana regulasi tersebut membatasi satu perusahaan memiliki maksimal 150 gerai. Keberadaan minimarket modern juga wajib mengikuti aturan zonasi pemerintah daerah setempat, di mana kebijakan itu bertujuan menjaga keberlangsungan toko tradisional dan usaha retail non-jaringan. Begitu pendengar ya, informasi terakhir bersama dengan Indra Julianta pada kesempatan Lampung siang ini. Dan yang pasti pendengar akan ditemani oleh penyiar kami selanjutnya, yaitu Mardiana Sari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung.

Ya, selamat siang untuk Anda. Bukan siang sih, udah sore ya. Berasanya siang terus ya. Oke deh, selamat sore nih untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Selamat menikmati waktu istirahat siang sore Anda. Untuk Anda yang sudah mulai menikmatinya, ataupun untuk Anda juga yang hari ini masih tetap harus kerja, tetap semangat aja ya pendengar. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami terus menemani Anda tentunya, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan kali ini kami akan hadir untuk menemani Anda tentunya dalam acara ekonomi digital pendengar. Kami akan hadirkan informasi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ngobrol tentang apa ya kira-kira. Kita akan ngobrol tentang warung naik level, cara UMKM bertahan di era serba digital. Nah, seperti apa sih pendengar, kita akan hadirkan informasinya untuk Anda ya, yang mana mungkin tentunya kita, mungkin Anda pernah gak sih sadar nih, sekarang ini kalau kita beli kopi itu tinggal klik aja ya, udah itu tinggal pesan makanan, tinggal scroll, bahkan belanja sayur pun sekarang bisa lewat handphone ya. Jadi perubahan ini membuat makin banyak pelaku usaha ini harus bergerak cepat, termasuk juga warung-warung kecil serta juga UMKM yang jadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Nah, topik kita, warung naik level, cara UMKM bertahan di era serba digital di sore hari ini. Kenapa? Karena jualan itu enak aja ya, ternyata belum cukup pendengar. UMKM juga harus mulai nih untuk belajar promosi di media sosial, masuk marketing, lalu juga sampai mengerti cara membuat pelanggan betah lewat konten digital. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah semua UMKM ini sudah masuk nih ke dalam dunia digital pendengar, atau justru banyak yang masih bingung harus mulai dari mana ya untuk bisa masuk ke dalam dunia digital ini. Tentunya pendengar, nanti kita akan ngobrol santai ya soal tantangan dan peluang UMKM di era digital. Dan untuk Anda yang sudah punya usaha kecil, mungkin jualan online mungkin, atau bahkan baru mau mulai bisnis ya, wajib banget nih stay tune di 90,9 FM. Kami akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Ih, pengen jerit rasanya loh.
6: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
7: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus

0: Kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
0: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

As-salatil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya arhamar rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, pendengar Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Masih menemani Anda dalam acara dialog ekonomi digital, pendengar. Dan pendengar, kalau kita ngomongin tentang UMKM zaman now gitu kan ya, ini memang beda banget ya dengan UMKM zaman dahulu gitu kan ya. Kalau dulu pelanggan ini datang karena lokasinya strategis. Nah, kalau sekarang pelanggan ini bisa datang karena FYP TikTok, pendengar, atau FYP-FYP lainnya ya. Bahkan ada nih usaha kecil yang awalnya cuman jualan dari rumah aja, sekarang pelanggannya bisa datang dan bisa dari mana-mana gitu kan ya datangnya. Dan ini adalah tapi setelah rutin upload konten ini malah mereka biasanya akan kebanjiran pesanan nih dari luar. Yang artinya dunia digital ini sekarang bukan cuman tempat hiburan aja, tapi juga adalah ladang ataupun juga peluang, pendengar. Nah, tapi di balik peluang besar ini ada juga ya banyak tantangan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM. Mulai dari bingung mungkin untuk membuat konten, lalu belum paham tentang marketplace, sampai takut kalah saing nih dengan brand besar. Padahal sebenarnya, pendengar, kunci UMKM bertahan di era digital itu enggak selalu ya harus modal besar. Kadang cukup mulai dari hal sederhana seperti aktif di media sosial, foto produk yang menarik, ramah melayani pelanggan, dan konsisten dalam membangun kepercayaan. Karena, pendengar, di era sekarang ini pelanggan bukan cuma beli produk aja, tapi juga membeli pengalaman dan cerita di balik usaha itu. Jadi, pendengar, mulai sekarang bisa dicoba nih kalau misalkan Anda lebih tertarik membeli sesuatu karena apa sih ya, karena produknya viral kah, atau karena review orang, atau karena kontennya relate dan juga menarik. Boleh banget ya nanti ikutan sharing pengalaman Anda nih, dan yang pastinya juga untuk Anda mungkin yang sekarang ini belum merambah dunia digital gitu kan ya, mungkin ini bisa menginspirasi Anda untuk mulai mencoba masuk ke dalam dunia digital untuk melakukan usaha UMKM ataupun untuk memperkenalkan usaha UMKM Anda.

0: hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Gostu nih dengan mau tak mau sudah membawa kita pada pukul 15 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ya pendengar dimanapun Anda berada, kalau bisa kita lihat ya, kalau dunia digital ini memang mengubah banyak hal. Tapi dibalik perubahan itu pastinya pendengar selalu ada yang namanya peluang untuk mereka yang mau belajar dan juga beradaptasi. UMKM sekarang gak harus punya toko besar dulu pendengar untuk dikenal banyak orang. Kadang cukup satu video yang menarik aja nih, satu pelayanan yang ramah, atau satu inovasi kecil, usaha bisa berkembang jauh lebih cepat. Yang penting jangan takut untuk memulai ya, karena di era digital ini langkah kecil yang konsisten justru bisa membawa usaha naik level. Dan buat Anda para pejuang UMKM, konten kreator jualan online, atau yang masih merintis usaha dari rumah ya, semangat terus pastinya. Dan ini karena setiap usaha kecil ini punya kesempatan untuk tumbuh besar. Nah, Hanina pamit dulu ya pendengar dalam obrolan kita kali ini dalam ekonomi digital. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan untuk mengikuti siaran berjaringan Warta Belajar Sumba. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Belajar Sumba Berjaringan.
1: Hilirisasi menjadi pilihan yang strategik lah kata untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk.
2: Setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan zonasi, ini kan untuk kita memberikan sanitasi hygiene, jadi penempatan pangan berdasarkan jenisnya dalam satu zonasi.
3: Jadi yang produk utama ini baru dua lokasi. Untuk tiga titik tersebut masih dalam proses, mudah-mudahan untuk periode berikutnya akan diproses oleh tim PKP.
0: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Jumat 29 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya, Rizka Medoktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pengembangan produk lokal berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis dan meningkatkan nilai tambah perekonomian Lampung. Selain sektor pangan, potensi pengolahan produk desa juga terus berkembang menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi. Berikut laporan Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Menjadi pilihan yang strategik lah kata untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada.
2: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian Lampung. Selain sektor pangan, potensi juga terbuka pada produk fashion lokal dan kerajinan bernilai tinggi yang tumbuh dari desa. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, menyebut struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian. Karena itu, hilirisasi diperlukan agar komoditas maupun produk lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, namun diolah menjadi barang dengan nilai jual lebih tinggi. Menurut Asrian, mayoritas pelaku usaha di Lampung merupakan UMKM dengan skala terbatas. Penguatan hilirisasi di sektor kreatif mampu mendorong ekonomi desa lebih mandiri sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
1: Memang ke depan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kita harus banyak melakukan hilirisasi daripada komoditas unggulan Lampung. Untuk meningkatkan nilai tambah dari perekonomian Lampung, hilirisasi menjadi pilihan yang strategik lah kata untuk bagaimana memberi nilai tambah, terutama hilirisasi dari produk-produk yang ada di desa sehingga sebagian kebutuhan desa ya bisa dipenuhi sendiri dari desa itu, bahkan bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan daerah lain dari produksi mereka.
2: Salah satu contoh pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi datang dari pengrajin sulam jelujur khas Pesawaran. Salah satu pengrajin, Sofi, mengaku mengolah kain bersulam jelujur menjadi berbagai produk fashion dan aksesori bernilai jual lebih tinggi. Sofi mengatakan proses pengembangan desain dan pemasaran membuat produk sulam jelujur lebih diminati pasar, termasuk pembeli dari luar daerah. Kerajinan tradisional yang sebelumnya dikerjakan secara terbatas, kini mampu menjadi sumber pendapatan yang membantu menopang ekonomi keluarga.
3: Terusnya ini khas Pesawaran sulam jelujur dari Pesawaran. Mendukung sih kalau kita ini, karena ini bisa buat menambah income keluarga ya, untuk membantu keluarga. Cuman ya nggak semua sih jadi pengrajin, karena ini kan berpengaruh sama mata juga.
2: Pengembangan industri kreatif berbasis hilirisasi diharapkan dapat terus diperkuat melalui dukungan pelatihan, promosi, dan akses pasar. Dengan strategi yang tepat, produk lokal Lampung tidak hanya memiliki nilai budaya, namun nilai ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Komoditas unggulan kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Desman dari SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Munadi menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munadi menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh instruksi skala kecil.
2: Luar biasa nilai tanam yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menau kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
0: Kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait program pusat hilirisasi kelapa di daerah yang berhasil dihimpun tim RRI Sungai Liat.
1: Kami menyambut positif rencana pembangunan pusat hilirisasi kelapa di daerah karena memang dinilai mampu meningkatkan perekonomian warga, khususnya petani, pelaku usaha kecil. Cuman kalau di Bangka ini belum ada informasi rencana pelaksanaan program itu.
2: Menurut saya ya, kalau ada pabrik atau pusat pengolahan di daerah, hasil kelapa kami bisa diolah menjadi produk bernilai tinggi seperti minyak kelapa atau virgin oil. Tentu pendapatan petani juga bisa meningkat.
3: Kalau menurut saya, program ini cukup baik, tapi juga bisa masyarakat lokal melalui pelatihan dan juga pemberdayaan usaha kecil. Kami berharap UMKM ini diberi kesempatan untuk ikut berkembang, misalnya membuat minyak kelapa, santan kemasan, ataupun produk makanan berbahan kelapa.
0: Ya, pergerakan selanjutnya kita menuju RRI SP Belitung.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyerahkan sertifikat tanah kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tanjung Pandan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan baru di Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.

0: Bangka Belitung Ade Agustina mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu mengajukan rencana pembangunan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelum proses pembangunan dapat dilaksanakan. Menurut Ade, lokasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Belitung Timur dinilai cukup strategis untuk pembangunan lapas, bahkan berpotensi dikembangkan menjadi lapas terbuka yang akan mendukung program ketahanan pangan karena berada di kawasan pertanian.
1: Oh iya, kalau untuk progres pembangunan, kita kan harus mengajukan dulu ya, mengajukan untuk pembangunan. Karena kalau mengajukannya sekarang baru tahun depan, kan seperti itu. Tapi kita akan laporkan dulu kepada Bapak Menteri, nanti akan membuat lapas apa, kalau yang cocok mungkin lapas terbuka ya, karena situasinya pertanian dan untuk program ketahanan pangan. Namun semua nanti tergantung bagaimana kebijakan dari Pak Menteri dan Pak Dirjen Pemasyarakatan.
0: Ada juga mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Belitung Timur terhadap kebutuhan fasilitas pemasyarakatan di daerah. Menurutnya, keberadaan lapas di Belitung Timur nantinya dapat mempermudah proses pembinaan warga binaan serta memudahkan keluarga dalam melakukan kunjungan. Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Mutan mengatakan bahwa pemerintah daerah telah menyerahkan lahan seluas 6 hektar dan menyiapkan tambahan 4 hektar lahan untuk mendukung pengembangan kawasan lapas. Bupati menyebut penambahan lahan tersebut masih dalam proses penyesuaian dengan masyarakat sekitar, mengingat keberadaan area di samping lokasi merupakan lahan milik warga setempat.
2: Yang pasti tanah 6 hektar sudah kita kasih, dan saya masih ada tambahan 4 hektar. Saya sudah minta Pak Camat, Pak Kades semua, tolong diakomodir. Karena samping lapas itu, tanah 6 hektar itu punya masyarakat. Jadi nanti kita geser sawitnya, supaya mereka juga bisa ini.
0: Terakhir, pemerintah daerah pun berharap pembangunan lembaga pemasyarakatan di wilayah Kabupaten Belitung Timur dapat melengkapi sarana penegakan hukum di daerah, sekaligus mendukung pelayanan pembinaan masyarakat yang lebih optimal. Dari Manggar, Belitung Timur, Setrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Baik, pendengar, selanjutnya kita pandu RRI SPY Kanan.

0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama OPD terkait melakukan pemantauan di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu. Selain memastikan keamanan pangan, langkah ini dilakukan guna memastikan sanitasi dan higienitas pasar diterapkan sesuai ketentuan. Berikut laporan Bayu Satria dari RRI SP Waikanan.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama instansi terkait melakukan monitoring di Pasar Pemda Kilometer 2 Blambangan Umpu pasca diterapkannya sistem zonasi untuk para pedagang khususnya komoditas pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Mardiana mengatakan sistem zonasi ini mengatur penempatan pedagang sesuai jenis dagangan khususnya pangan guna menciptakan pasar tradisional yang higienis dengan sanitasi yang baik. Ia menjelaskan monitoring dilakukan bersama petugas dari Dinas Perikanan dan serta tenaga kesehatan guna menyosialisasikan pentingnya penerapan zonasi, sanitasi, dan higienitas. Berdasarkan hasil monitoring, ia mengungkapkan masih terdapat beberapa pedagang yang belum menerapkan sistem zonasi secara optimal, sehingga pihaknya bersama instansi terkait kembali memberikan pemahaman dan edukasi langsung kepada pedagang.
2: Setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan zonasi, ini kan salah satu langkah untuk kita memberikan sanitasi hygiene. Jadi penempatan pangan berdasarkan jenisnya dalam satu zonasi. Tadi kita lakukan edukasi lagi karena ternyata kita lihat masih banyak pedagang yang sudah kita siapkan lapak-lapaknya. Lapak-lapaknya itu kan sesuai dengan sanitasi hygiene kan harusnya dia mungkin tingginya 30 cm minimal dari lantai gitu. Ini sudah kita berikan lapak yang sudah kita bersihkan gitu. Tapi ternyata pedagang juga kan masih menggelar dagangannya itu di bawah.
1: Menurutnya, selain untuk ketertiban pasar, penerapan zonasi juga bertujuan meminimalisir kontaminasi silang antara jenis pangan sehingga produk yang dijual tetap aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Lebih lanjut, dirinya mengimbau kepada pedagang untuk tidak menggelar dagangan di lantai serta menempati area yang telah ditentukan.

0: Arizona agar pasar terlihat lebih bersih dan teratur. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Waikanan, menuju RRI Palembang.

0: Palembang Great Sale 2026 akan digelar selama bulan Juni dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Palembang. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah Kota Palembang menggelar program Palembang Great Sale 2026 mulai 1-20 Juni mendatang. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Palembang sekaligus upaya meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian. Sekretaris Era Kota Palembang, Afrizal Hasyim mengatakan, Palembang Great Sale menjadi langkah untuk memperkenalkan Kota Palembang di tingkat nasional hingga internasional. KH akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut mulai dari hotel, restoran, pusat perbelanjaan, pelaku UMKM, hingga jasa pariwisata akan memberikan promo dan diskon menarik bagi masyarakat selama program berlangsung.
2: Karena memang pemerintah Kota Palembang pada tahun 2026 ini dalam rangka hari ulang tahun Kota Palembang akan melaksanakan program Great Sale yang ada di Kota Palembang mulai tanggal 1 sampai 30 Juni. Juni dalam rangka memberikan hari ulang tahun Kota Palembang ini. Dan alhamdulillah semua tentu asosiasi menyambut baik kegiatan ini untuk kegiatan diskon sale ini, dan kita bersama-sama melaksanakan itu semua agar masyarakat Kota Palembang tahu ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, M. Irman mengatakan, berbagai event tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan sektor pariwisata belanja dan kuliner di Kota Palembang. Selain Palembang Great Sale, pemerintah Kota Palembang juga menyiapkan sejumlah agenda lain untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Palembang. Di antaranya, Ampera Tourism Run serta festival yang akan digelar di kawasan Ampera.
3: Pariwisata dari Ampera Tourism Run, tadi ada yang bilang Palembang Raya ya. Kemudian ada personal UMKM, harapnya nanti itu dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan yang pastinya tadi yang disampaikan Pak Sekda bahwa dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ini dilaksanakan sesederhana mungkin, namun tetap juga memberikan manfaat edukasi kepada warga masyarakat Kota Palembang.
1: Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah Kota Palembang berharap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat dapat semakin tumbuh serta memberikan dampak positif bagi pelaku usaha lokal. Erlin Partesa melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, selanjutnya kita menuju RRI Jambi. Jemaah Haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci hingga kemarin totalnya sebanyak 3 orang. Berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
4: Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi hingga kemarin siang menunjukkan jumlah jemaah haji Provinsi Jambi yang meninggal dunia di Tanah Suci sebanyak 3 orang. Ketiganya yaitu Asniati Ahmad Bawari usia 52 tahun, Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter PDH 24. Meninggal 23 Mei, selanjutnya Hairus Nibila Usman, usia 67 tahun, asal Kabupaten Kerinci, yang tergabung dalam kloter PTH 19, meninggal dunia di tenda pemondokan Arafah, Arab Saudi, 26 Mei, dan Nasruwo Ismail Sabri, usia 54 tahun, asal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang tergabung dalam kloter PTH 24, meninggal dunia di Markas 70 Mina, 27 Mei 2026, pukul 11.45, waktu Arab Saudi. Berdasarkan dokumen resmi sertifikat of death atau surat keterangan 3 jemaah yang meninggal dunia tersebut karena penyakit jantung. Menurut Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi Masdi, dari 3 jemaah yang meninggal dunia tersebut, satu orang yakni Asniati Bawari dibadalhajikan oleh petugas karena meninggal sebelum pelaksanaan rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Jemaah haji yang meninggal dunia juga akan mendapatkan hak asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Dia nanti juga mendapatkan asuransi sesuai yang sudah dia jalani kan. Dia kan sudah di sana, uang pemberangkatan, transportasi pemberangkatan dikurangi, sudah itu yang kembalinya dikembalikan, sudah itu dan mendapatkan asuransi lagi.
4: Pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi terus melakukan pemantauan kondisi jemaah haji Provinsi Jambi yang berada di Tanah Suci melalui koordinasi intensif dengan petugas kloter di Arab Saudi. Sati Wijaya melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju RRI SP Bintuhan. Baru dua disetujui, Pemkab Kaur perjuangkan KNMP di tiga lokasi. Berikut laporan Tendius Afriawan dari RRISP Bintuhan.
6: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di tiga lokasi yang saat ini masih dalam proses administrasi di tingkat pusat. Langkah pengawalan intensif ini dilakukan percepatan modernisasi kawasan pesisir dapat dirasakan secara merata seluruh masyarakat nelayan di bumi Sasejan. Pernyataan sikap ini menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI yang baru memberikan persetujuan final untuk dua lokasi pada gelombang pertama tahun 2026, yakni Desa Pasar Lama dan Desa Waihawang. Sementara itu, tiga desa lainnya yang diajukan daerah dipastikan tetap menjadi prioritas perjuangan dinas di kementerian. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, tiga wilayah pesisir yang terus diperjuangkan keberlanjutannya oleh pemerintah daerah saat ini meliputi Desa Selawangi, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Kemang Manis. Ketiga desa tersebut dinilai memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan sangat membutuhkan sentuhan penataan infrastruktur pemukiman serta fasilitas penunjang perikanan dari pemerintah pusat. Replan menambahkan pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk ketiga terus disempurnakan oleh tim teknis Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Langkah proaktif ini diambil agar ketika tim survei topografi dari Satgas KNMP Pusat kembali membuka gelombang verifikasi berikutnya, seluruh persyaratan administratif daerah sudah dinyatakan siap tanpa kendala.
7: Jadi yang prioritas utama ini baru dua lokasi. Untuk tiga titik tersebut masih dalam proses mudah-mudahan. Untuk prioritas berikutnya akan diproses oleh tim PKP. Insya Allah, ya, 2020 ini dua. Kemungkinan dan mudah-mudahan di 2027, tiga. Ya, yang penting setiap tahun Kabupaten Kaur itu ada pembangunan dari pusat khususnya untuk Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, bukan tidak diterima, tapi karena kondisi mungkin dari sekian banyak usulan itu ada tahap 1 dan tahap 2 untuk 2026. Mungkin dia maksud tahap 2 2026 akhir.
6: Lebih lanjut, Repan mengatakan program KNNP memiliki peran strategis tidak hanya dalam membenahi estetika tata ruang desa nelayan agar lebih bersih, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerataan program di seluruh wilayah potensial di Kabupaten Kaur menjadi target yang tidak bisa ditawar. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara berkala bersama KKPRI, Dinas Perikanan optimis usulan kelanjutan program untuk Desa Sulawangi, Tanjung Bulan, dan Kemang Manis dapat segera terrealisasi, baik pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2027 mendatang. Upaya ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kelautan demi kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Tibalah kita di akhir Warta Belajar Sumba, dan berikut laporan dari RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara reporter Bisri Mustafa bersama Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertanian, PPHP Provinsi Bengkulu, Khairiyah, mengenai Program Nasional Hilirisasi Kelapa di Bengkulu.
1: Dengar, saat ini kita tengah bersama dengan Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Bengkulu dengan Ibu Khairiyah, dan akan mewawancarai terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, seperti apa Bu pelaksanaan program di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri?
2: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon untuk kegiatan kelapa ini. Kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
1: Untuk daerah lain kenapa enggak sih, Bu?
2: Untuk tahun ini sebenarnya Bengkulu Selatan itu dapat 100 hektar. Mm-hmm. Ternyata karena ketersediaan benihnya terbatas. Mm-hmm. Jadi untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dipending dulu. Mm-hmm. Dialokasikan di tahun 2027.
1: Oke, kalau untuk bibitnya sendiri dari mana?
2: Untuk sumber benihnya kita sudah punya SK penetapan KSB PIT pohon induk kelapa ini di Pulau Enggano. Mm-hmm. Itu. Nanti sumber benihnya dari sana. Mm-hmm. Nanti dibesarkan di Pulau Enggano.
1: Oh, oke. Okay. Mm. Berarti pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian ya?
2: Iya, pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian.
1: Mm-hmm. Proses pengajuan CPCL ini sudah selesai?
2: Lagi tahap melengkapi, sekitar ada 300 lagi yang belum lengkap syarat-syaratnya.
1: Sekitar lagi ya?
2: Iya, sekitar itu. Oh. Dari 1.500.
1: Itu disalurkan ke kelompok tani?
2: Nanti kalau udah berkas CPCL-nya diverifikasi, kalau lengkap, memang benar, ya disalurkan ke petani.
1: Bakal eksekusi untuk mulai nanam itu kapan, Bu? Kira-kira ditargetkan?
2: Ini sudah mulai berkontrak ini di bulan Mei. Mm-hmm. Untuk tahap penyalurannya nanti sekitar di akhir tahun. Oh, apa November sudah. Desember, ya.
1: Berarti dari dinas memonitor?
2: Iya.
1: Atau seperti apa?
2: Dari dinas nanti itu ada melakukan pendampingan untuk verifikasi CPCL-nya. Mm-hmm. Sama salurnya juga. Ditanam itu.
1: Jenis kelapanya, Bu?
2: Jenis kelapanya itu kelapa dalam unggul lokal.
1: Harapannya, Bu, dengan adanya program ini?
2: Harapannya dengan adanya kegiatan pengembangan kelapa ini, kita bisa lebih mengembangkan lagi untuk menjadi hilirisasinya industri kelapa. Bukan hanya Kabupaten Bengkulu Utara aja yang akan menerima, nanti kalau bisa Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur.
1: Itu yang diprioritaskan di tahun.
2: Iya.
1: Ya, demikian pendengar wawancara singkat terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu yang saat ini tengah dalam tahap persiapan pelaksanaan.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saya Rizka Medioktoria dan kabut kerja Warta Belajar Sumba dari RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468, Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, para nelayan di tempat pelelangan ikan TPI Labuhan Maringgai, Desa Muara Gading Mas, Lampung Timur, ini kini mendapatkan dukungan baru nih melalui penyediaan akses air bersih dan juga penataan lingkungan pesisir yang lebih baik. Ya, Pertamina Hulu Energi OSES PHE OSES ini bersama dengan para pemangku kepentingan setempat, mereka menghadirkan solusi atas kebutuhan dasar masyarakat pesisir melalui pembangunan sumur bor di kawasan TPI Labuhan Maringgai. Keterbatasan akses air bersih selama ini menjadi tantangan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan kondisi ini berdampak pada kebersihan dan kesehatan lingkungan di kawasan TPI yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dan sebagai bentuk kepedulian dari PHE OSES, ini memberikan bantuan nih pengadaan satu unit sumur bor pada awal 2026. Fasilitas ini menjadi sumber air bersih berkelanjutan bagi nelayan dan masyarakat sekitar, sekaligus juga mendukung kelancaran aktivitas pelelangan ikan. Kami ucapkan selamat sore juga untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran stasiun Tanjung Karang. Kami informasikan saat ini arus kendaraan yang melintas dari stasiun Tanjung Karang ini terlihat ramai, dan juga arus kendaraan yang melintas juga lancar. Agak sedikit berbeda dengan Simpang Moro Antasari, pendengar, karena arus kendaraan yang melintas di Simpang Moro Antasari ini terlihat agak padat gitu kan ya. Kendaraan yang melintas juga agak perlahan gitu kan ya, membawa kendaraannya, karena memang saat ini lagi ramai-ramainya nih di Simpang Moro Antasari. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati aja, jangan ngebut-ngebut, semoga selamat sampai tempat tujuan.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja, ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya, klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dapat agar tidak tergantung pada satu sumber tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada sejumlah tanaman herbal nih yang konon katanya bisa digunakan untuk pengobatan alami. Misalnya untuk mengatasi vertigo. Vertigo dipahami sebagai kondisi pusing, berputar tidak stabil, lalu juga sampai kehilangan keseimbangan. Pemicunya bisa karena beberapa faktor, misalnya infeksi telinga bagian dalam, cedera kepala, atau bahkan efek samping pengobatan. Meski vertigo dalam sebagian besar kasus membaik dengan sendirinya, kondisi ini juga bisa diatasi dengan baik dengan memakai sejumlah pengobatan alami, termasuk ramuan dan juga tanaman herbal. Di antaranya dengan menggunakan ginkgo biloba. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ginkgo biloba ini merupakan ramuan Cina yang bisa membantu meredakan gejala vertigo. Menurut para ahli, obat ini bisa meringankan aliran darah ke otak. Dan juga mengacu pada studi di tahun 2021, ekstrak ginkgo biloba bekerja lebih baik ketimbang placebo dan efektivitasnya juga serupa dengan beta. Tafisilin, obat histamin. Dan lalu ada lagi ashwagandha, pendengar. Nah, ramuan yang ini juga bisa meredakan vertigo dengan ashwagandha. Hal ini merupakan ramuan adaptogenik yang biasa dipakai dengan perawatan Ayurveda saat menghadapi stres dan juga kecemasan. Dan ini memiliki kemampuan ya untuk mengatur respon stres tubuh yang menjadi salah satu faktor buruknya gejala vertigo dan bisa dikonsumsi dalam suplemen atau teh dan minuman lainnya. Lalu yang gak asing lagi di telinga kita adalah kunyit, pendengar. Bumbu dapur satu ini banyak ya dipercaya sebagai pengobatan tradisional termasuk juga untuk vertigo. Lalu ada lagi jahe. Jahe ini gak kalah ya dengan kunyit. Jahe juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan alami yang dipakai untuk mengobati berbagai penyakit dan dipercaya bisa mengurangi peradangan di bagian dalam yang bisa memicu vertigo. Dan pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi ya beberapa ataupun juga sederet tanaman herbal yang katanya nih dikatakan bahwa ini ampuh meredakan gejala vertigo.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 23 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore nih untuk Anda yang saat ini sedang melintas di seputaran Mall Kartini, ataupun untuk Anda yang akan melintas ya ke seputaran Mall Kartini. Nih pendengar, kami informasikan untuk Anda, berdasarkan CCTV Polresta Bandar Lampung, terlihat saat ini di depan Mall Kartini ini kendaraan yang melintas cukup padat pendengar. Jadi untuk Anda yang akan melintas di Mall Kartini, mungkin bisa cari alternatif ke jalan lain nih untuk menghindari kemacetan. Tapi sebenarnya nggak macet sih ya, walaupun di sini terlihat padat kendaraan yang melintas, tapi kendaraan juga lancar nih arusnya ya. Jadi masih tetap aman sih sebetulnya kalau misalkan Anda ingin melintas di seputaran ataupun di depan Mall Kartini saat ini. Dan begitupun dari Simpang Itera pendengar, di sini terlihat ya kendaraan yang melintas dari Simpang Itera ini terlihat ramai dan juga arus lalu lintas juga terlihat lancar ya. Untuk Anda yang membawa kendaraan roda 2, sekali lagi kami sampaikan, jangan lupa nih untuk memakai helm, karena penting banget ya untuk memakai helm untuk keselamatan diri Anda nih pendengar, dan yang pastinya juga tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kembali ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Lampung sore ini.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2020.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Selamat sore untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, mungkin pengen cepat-cepat sampai di rumah, udah kangen dengan keluarga gitu kan ya. Tapi masih belum sampai di rumah, ya udah deh, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan, jangan ngebut-ngebut. Dan untuk Anda juga yang saat ini masih harus lembur, tetap semangat aja ya. Dan selanjutnya pendengar, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, oh. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu islami. Dan selanjutnya, ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran yang nanti juga akan dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ya, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya, untuk Anda nih yang saat ini sedang berkendara ya, dari CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar, kita bisa lihat dari pintu masuk Terminal Raja Basa, kendaraan yang melintas ya, gak terlalu ramai sih ya, dan arus lalu lintas yang pastinya lancar juga. Dan untuk Anda juga yang mungkin akan melintas di Mall Bumi Kedaton, di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah Mall Playover Mall Bumi Kedaton. Informasi untuk Anda, saat ini kendaraan yang melintas di bawah Playover Mall Bumi Kedaton nih cukup ramai ya pendengar, cukup padat juga kendaraan yang melintas. Jadi tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali hadir dalam Lampung sore ini, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Boleh merindu dari miliknya Jess nih pendengar. Sudah membawa kita pada pukul 18 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda yang tentunya masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, di manapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi Adlibs nih ke ruang dengar Anda. Adlib Dies Natalis BEM STIE Gentiaras pendengar, dalam rangka memperingati 25 tahun Badan Eksekutif Mahasiswa BEM STIE Gentiaras ini menyelenggarakan Natalis BEM ke-25 dengan tema Empowered Student for a Healthier Environment. Dan kegiatan ini dilaksanakan di tanggal 30 Mei 2026 pukul 6 hingga selesai di STIE Gentiaras, Jalan Purnawirawan Raya nomor 14 Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Untuk rangkaian kegiatan ada donor darah dan cek kesehatan gratis, servis motor murah, jalan sehat, dan juga door prize. Seluruh kegiatan gratis dan terbuka untuk umum. Informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Chico di 0895-2310-6379 atau Vivi di 0857-649-44119 dan Instagram di @bemstiegentiaras. Dan demikian informasi Adlib sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM. Kami akan masih terus menemani Anda di sore hari ini dalam Lampung Sore Ini.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar di manapun Anda berada, kami masih menemani Anda tentunya hadirkan rangkaian informasi. Kementerian Pekerjaan Umum ini menyiapkan ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi strategis melalui program Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation Project atau dikenal dengan URSIP di daerah irigasi Wais Kampung Lampung pada 2026 ini. Program ini pendengar menjadi bagian dari penguatan pasokan air pertanian untuk mendukung swasembada pangan nasional. Pelaksana tugas Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Dedi Yuda Lesmana menjelaskan bahwa kegiatan URSIP ini dilaksanakan di sejumlah daerah irigasi strategis di Indonesia. Salah satu lokasi intervensi ini ada di daerah irigasi Wais Kampung, Provinsi Lampung. Total area intervensi program URSIP di Wais Kampung ini mencapai 36.197 hektar, pendengar. Kegiatan ini mencakup perbaikan kanal primer sepanjang 81.834 meter dan kanal sekunder sepanjang 187.415 meter. Dan pendanaan program berasal dari dukungan Korea Selatan melalui skema EDCP. Dan pelaksanaan pekerjaan dilakukan menggunakan sistem kontrak tahun jamak atau multi-years contract. Program rehabilitasi ini mencakup pembangunan di berbagai infrastruktur pendukung seperti jembatan, pintu air, gorong-gorong, jalan inspeksi, sehingga juga fasilitas kelompok petani pemakai air. Pemerintah menargetkan program ini akan mampu meningkatkan indeks pertanaman dari 1,80 menjadi 2,20. Dan program URSIP ini diperkirakan akan mampu juga menambah produksi padi hingga 44.000 ton gabah per tahun. Pemerintah berharap rehabilitasi jaringan irigasi di Wais Kampung ini akan dapat memperkuat ketahanan pangan dan juga bisa menjaga produktivitas pertanian di Lampung. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam Lampung sore ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa usai sudah kebersamaan kita dalam acara Lampung sore ini. Dan Anina harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ada rekan Dian yang menemani Anda pendengar. Dan juga kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, akhirnya Anina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Prancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima, mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik, kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain, selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Prancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Prancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Prancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Prancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Prancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
1: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini

0: PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama dua hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
1: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam satu kali 24 jam.
0: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
2: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
0: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara. Dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrab yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Nol di Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

pada cermin kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kali ini bersama Dian Octavia siap menemani Anda di Lampung malam ini. Dari jam 19.30 sampai dengan jam 24.00 alias 12 malam. Yuk kita akan kasih Anda informasi menarik dan juga lagu-lagu enak yang akan menemani malam hari Anda. Kali ini tetap di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam hari yang cukup cerah ini. Ini termasuknya bisa dibilang cerah gak sih? Kalau gak hujan, kalau gak ada mendungnya. Bahkan entah kenapa sebenarnya rasanya itu kalau di kota Bandar Lampung dan sekitarnya ya agak panas justru. Apa kebanyakan makan daging jadinya bawaannya agak panas? Tapi mungkin juga memang faktor cuaca ya. Karena memang kita kan akhir-akhir ini sudah mulai masuk ke dalam fase El Nino Godzilla juga pendengar. Nah untuk Anda juga yang sedang menikmati tentunya menyantap daging-daging kurban gitu ya, dan pastinya juga merasakan ada sensasi gitu kan di tubuhnya, oh agak-agak anget gitu, coba deh ya untuk seimbangkan juga pastinya dengan minum air putih yang banyak. Wah, jangan lupa juga tentunya untuk selalu makan sayur dan buah supaya tentunya dari sisi pencernaan itu tetap baik, kemudian juga pastinya seimbang karena ada kadar serat dan vitamin yang kita makan juga. Syukur-syukur kalau di halaman rumah Anda gitu ya pendengar, ada tuh tanaman-tanaman gitu kan ya yang bisa untuk langsung petik, kayak apakah itu daun singkong, daun bayam, daun katu, daun kelor. Kayaknya enak banget ya kalau misalnya punya tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk panganan sehari-hari. Sekarang kan memang lagi digaungkan juga terkait dengan ketahanan pangan, bagaimana akhirnya kita bisa mengandalkan lingkungan sekitar kita, halaman rumah, depan belakang, samping, luas rumahnya, amin gitu ya. Bisa ditanemin gitu dengan tanaman-tanaman yang itu tadi langsung bisa dimanfaatkan untuk di dapur, untuk panganan sehari-hari, lumayan banget. Jangan lupa pastinya juga selalu merawat dari keasrian tanaman tersebut. Secara nggak langsung kita juga sudah menjaga supaya daerah sekitar kita itu juga bagus tanahnya. Kemudian kalau ada pohon-pohon buah juga secara nggak langsung bisa menjaga tentunya dari penyimpanan air yang pastinya juga membuat tanah kita tidak terlalu gersang karena ada pepohonan. Dan pastinya ya pendengar, ngobrolin tentang ketahanan pangan nih. Wah, Provinsi Lampung itu patut berbangga ya, karena kita juga tentunya ini menjadi salah satu fokus untuk pelaksanaan swasembada pangan. Bahkan Kementerian PU juga melakukan percepatan rehabilitasi irigasi di Lampung. Nah, kabar tersebut tentunya untuk mendukung target swasembada pangan nasional, dan langkah ini dilakukan lewat program Inpres nomor 2 tahun 2025 dan sejumlah kegiatan pembangunan sumber daya air. PLT Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Dedi Yuda mengatakan, penyediaan pasokan air jadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan. Program rehabilitasi irigasi dijalankan di berbagai daerah untuk menjaga suplai air pertanian tetap tersedia. Rehabilitasi jaringan irigasi juga dilakukan mulai dari saluran utama, jaringan tersier, hingga pembangunan irigasi air tanah. Pada tahun 2025, kegiatan rehabilitasinya ini melalui Inpres di Lampung mencakup penanganan jaringan sepanjang 194,53 km dan ditargetkan mendukung layanan irigasi di lahan pertanian seluas 28.376 hektar. Wow, luas ya. Selain rehabilitasi jaringan utama, Kementerian PU juga menjalankan program pembangunan jaringan irigasi air tanah dan rehabilitasi saluran tersier. Tentunya program ini diarahkan untuk membantu daerah pertanian yang masih bergantung pada curah hujan. Saat ini Kementerian PU menyiapkan sejumlah pekerjaan lanjutan di Provinsi Lampung, diantaranya rehabilitasi di Wairarem, peningkatan di Jabung Kiri, dan rehabilitasi di Wai Sekampung lewat program Ursip. Tentunya kita tunggu dan kita juga tetap nantikan ya pelaksanaannya, dan semoga itu tadi sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mendukung swasembada pangan yang secara tidak langsung juga pastinya memberikan kesejahteraan untuk masyarakat kita.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kali ini kami akan hadirkan sebuah sandiwara di ruang dengar Anda kali ini dengan judul Bilik Hati di Sudut Kota. Selamat mendengarkan.

0: Adi, sini. Ini nasi gorengnya sudah siap. Panas-panas loh ini.
1: Wah, pas banget nih, Bu. Makasih ya. Lumayan, ini buat ganjel perut sebelum balik kantor.
0: Iya, kerja itu kan memang harus semangat, Nak. Tapi jangan lupa, makan juga harus teratur ya.
2: Bu Tuti ini memang perhatiannya nomor satu ya. Beda sama anak muda zaman sekarang, sibuk sama gawenya sendiri-sendiri.
1: Pak Hendra bisa aja. Ya, namanya juga tuntutan zaman, Pak.
0: Permisi, Bu Tuti. Wah, ramai ya hari ini. Sri, sini. Mau minum apa? Pasti habis keliling lagi ya.
3: Aduh, capek. Iya, Bu. Baru nih dari posko pengungsian di dekat sungai. Aduh, kasihan warga yang rumahnya kena banjir kemarin. Masih banyak yang butuh bantuan.
4: Banjir lagi. Nah, perasaan baru kemarin tuh kemarau.
5: Sejumlah wilayah di Bali telah memasuki masa.
3: Iya, Kak. Ya, namanya juga perubahan iklim katanya. Makanya, kita juga harus peduli lingkungan biar gak makin parah.
2: Betul itu, Nak. Salut Bapak sama anak muda kayak Sri ini. Mau repot-repot bantu sesama.
1: Saya juga kadang-kadang lihat berita sih. Tapi kan, ya sibuk aja.
3: Gak apa-apa, Kak. Gak harus selalu terjun ke lapangan kok. Kadang sekadar bertanya kabar atau mendengarkan keluh kesah aja udah sangat membantu.
0: Nah, betul itu, Adi. Kemarin Nenek Larmi yang di ujung gang itu sakit loh. Gak ada yang tahu. Kebetulan ibu juga kan sedang pulang kampung. Syukur nih Pak Hendra bantu bawakan makanan. Ya Pak ya.
2: Itu kan cuma kebetulan lewat aja, Bu.
1: Aduh, aku jadi ngerasa ada yang kurang nih.
3: Kak Adi, itu namanya kepekaan sosial. Mulai dari hal kecil, melihat sekeliling, dan merasakan apa yang orang lain rasakan.
6: Beberapa daerah seperti Jakarta, Bali, dan Mataram.
1: Kenapa aku kepikiran ya sama kata-kata dari Sri, Pak Hendra, sama Bu Tuti? Kantor, rumah, macet, deadline. Apa iya? Hidupku cuma begini doang. Kesenangan sesaat, terus kembali ke aktivitas semula. Sementara di luar sana, orang lain berjuang. Nenek Larmi. Aku bahkan gak tahu beliau sakit. Jadi ingat, gimana dulu orang gak aku kenal peduli dan nyelamatin bapak aku.
7: Di, ingat ya, rapat jam 2, jangan sampai telat.
1: Oh iya, aku lupa. Aduh, makasih ya, udah ngingetin. Jam segini lagi.
7: Ya, halo, dengan siapa?
8: Ya, halo, selamat pagi. Saya Eka, petugas rumah sakit umum daerah. Dengan Bapak Adi?
7: Iya, betul. Ada apa ya?
8: Mohon maaf, Bapak Anda, Pak Surya, mengalami kecelakaan. Dan saat ini sedang kami tangani. Tadi diantar sama sopir angkot. Apakah Bapak bisa ke rumah sakit sekarang?
1: Ya ampun. Baik, saya sekarang ke sana.
7: Ada apa, Di?
1: Bapakku Desu, kecelakaan. Ini untung aja tadi ditolong sama supir angkot diantar ke rumah sakit.
7: Waduh, moga kondisi Bapak enggak parah ya, Di. Semoga. Ya sudah. Kamu buruan sana.
1: Oke, Desu. Nih, aku izin rapat ya. Tolong.
7: Ya. Ntar aku sampaikan ke pimpinan deh.
0: Adi, kok malah melamun? Ada masalah ya? Lagian, tumben jam segini baru makan.
1: Iya, Bu. Tadi ada sedikit kerjaan. Nenek Larmi, gimana kabarnya?
9: Sehat kan?
0: Syukurnya sudah membaik, nak. Itu berkat Pak Hendra yang rajin jenguk dan Bu RT yang bantu. Loh, kamu kok tahu Nenek Larmi sakit?
9: Anu, kan kemarin ibu cerita.
0: Oh iya.
9: Nah, aku jadi kepikiran nih. Mungkin nanti sore mampir ya sebentar aja tuh untuk jenguk beliau, Bu.
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jempol deh buat kamu.
10: Dapat bantuan. Sulitnya medan tak menyurutkan semangat relawan dalam menyalurkan bantuan.
3: Kak Adi, wah tumben gak buru-buru.
9: Udah gak kejar setoran lagi nih sih. Ya, aku tadi sempat ke posko pengungsian. Aku bantu tuh angkat-angkat barang sedikit. Ternyata capek juga ya.
3: Tapi rasanya bahagia kan, Kak?
9: Banget, Sri. Rasanya beda aja. Ada kehangatan. Ngelihat senyum mereka yang terbantu itu kayak bikin hatiku seneng. Karena selama ini aku mikirnya cuman untung rugi. Tapi kebaikan itu ternyata gak bisa dihitung pakai angka.
2: Nah kan, gak salah kan apa yang Bapak bilang? Kalau rezeki itu bukan cuma uang. Kebaikan yang kita tanam, kepekaan yang kita pupuk, itu juga rezeki yang sangat luar biasa.
0: Nah betul itu Pak Hendra. Kalau semua orang punya kepekaan seperti kalian, kota ini pasti jadi lebih damai.
9: Terima kasih ya Bu, Pak Hendra, Sri. Kalian udah menyadarkan aku nih. Aku jadi bisa merasakan bahwa kebahagiaan sejati itu bukan cuma tentang diri sendiri, tapi juga tentang gimana kita bisa berbagi dan peduli ke orang lain.
3: Nah, itu baru Kak Adi yang keren.
11: Di tengah hiruk pikuk kota, di balik gedung-gedung tinggi dan laju kendaraan, seringkali kita lupa. Lupa bahwa ada kehidupan lain yang berjuang. Ada mata yang menanti uluran tangan, ada hati yang membutuhkan kehangatan. Kepekaan sosial, sebuah kemampuan yang kadang terasa semakin langka. Demikian, Bilik Hati di Sudut Kota, persembahan Teater Kris, Keluarga Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Pendengar masih di Lampung malam ini. Sesaat lagi pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Ngopi Lampung, obrolan bersama dengan komunitas di Provinsi Lampung. Kali ini nanti kita akan hubungi founder e-sport Lampung Community. Seru banget ya. Temanya terkait dari hobi jadi prestasi, cerita komunitas e-sport Lampung. Kami juga mengajak peserta untuk interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga di WhatsApp 0811-720-7909. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini di Ngopi Lampung tentunya kita akan menghadirkan ya cerita dari komunitas

0: yang ada di Provinsi Lampung terkait dengan kegiatan dan juga hobi yang mereka tekuni. Nah, kali ini menarik sekali karena terkait dengan eSports Lampung. Wah, siapa nih yang juga punya hobi ngegames? Tapi pastinya ini dari hobi bisa jadi prestasi. Kita ngobrol yuk barengan dengan founder eSports Lampung Community, Ramadhani Lil Alamin SH, yang sudah terhubung bersama kami kali ini lewat line WhatsApp-nya. Halo.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum.
2: Selamat malam.
1: Baik.
0: Halo. Oke, bagaimana nih? Tentunya ya kita masih mencoba untuk menghubungi. Halo Rama, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik Kak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih pastinya ya sudah berkenan untuk membagi waktunya sharing bersama kami di sini terkait dengan kegiatan, dan pastinya kita juga ingin tahu ya seperti apa sih cerita dari komunitas eSports Lampung yang kebetulan Ramadhani ini adalah foundernya. Berarti memang sudah tahu bagaimana cerita tentang berkembangnya, kemudian terbangunnya, berdirinya komunitas eSports Lampung ini sendiri. Nah, sebelumnya Rama, boleh dong diceritakan terlebih dahulu ya, bagaimana awal terbentuknya komunitas eSport Community Lampung ini? Silakan Rama.
2: Oke, makasih. Selamat malam semuanya. Izin, aku Rama dari penggiat komunitas eSport ya, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kalau untuk ceritanya sedikit sih tentang eSport Lampung Community ini, itu awalnya memang dari kami sering hobi, sering main games gitu kan, terus juga sering ngadain event gitu kan, apalagi sekarang ini e-sport sudah masuk ke cabang olahraga resmi gitu kan ya, sudah dipertandingkan PON, Asian Games, SEA Games, dan untuk di Lampung sendiri cukup banyak. Dan jadi dari sejarah disitulah kami, selain memang aku pribadi tergabung di kepengurus cabang olahraganya, tapi pengen lebih banyak aktivitas dan kegiatan dan potensi anak-anak ini bisa dikembangkan, makanya kami bentuk eSport Lampung Community. Itu terbentuknya juga belum lama sih Kak. Kalau belum sebelumnya itu kita banyak di kegiatan-kegiatan resmi dari cabang olahraganya, tapi untuk kegiatan komunitas sendiri itu dari tahun 2025, tahun kemarin lah, awal-awal tahun Kak.
0: Wow.
2: Mulai banyak aktivitas kitanya.
0: Oke, nah baru 1 tahun, tapi pengen tahu juga nih bagaimana sudut pandang Rama sendiri melihat perkembangan komunitas e-sport di Lampung saat ini.
2: Oke ya, melihat perkembangan e-sport di Lampung gitu ya. Jadi kan kalau e-sport ini juga berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan IT gitu kan. Nah, melihat perkembangan sekarang ini kita, apalagi anak muda ya, itu zaman sekarang tidak bisa yang namanya menolak kemajuannya teknologi, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi ini ataupun gadget kita untuk hal yang positif, atau dalam hal ini yang tadinya cuma sekedar main-main game happy-happy saja, tapi dengan adanya eSport Lampung Community itu bisa menjadi wadah ataupun rumah bagi teman-teman yang memang pengen mengasah skill ataupun kemampuan dari timnya gitu kayak. Karena e-sport ini kan dia kalau misalkan lihat cuman main pakai HP aja atau pakai tangan aja, sebenarnya ini juga melatih untuk kekompakan strategi, dan juga ada jam latihannya juga gitu Kak, kalau memang dari hobi ini pengen diseriusin untuk mendapatkan prestasi gitu Kak.
0: Oke, ini ada yang menarik nih. Biasanya kan ya, apalagi kadangan emak-emak gitu ya, suka salah kaprah kalau ngelihat anak-anaknya mainan HP gitu ya. Nah, ini sering sekali disangkanya, aduh kamu nge-games aja ngapain sih. Tapi gimana menurut Rama sendiri, cara dari komunitas ya mengubah stigma bahwa game tuh bukan sekedar hiburan semata, tapi juga bisa jadi ladang prestasi tentunya.
2: Nah, itu memang secara ketika e-sport juga sudah masuk ke cabang olahraga, kemudian dari cabang-cabang olahraganya juga, dari pengurus juga selalu memberikan edukasi tentang perkembangan dunia teknologi, itu memang ya pro kontra itu wajar gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pelan-pelan stigma negatif itu sudah mulai berkurang, tapi tinggal gimana caranya kita mengatur teman-teman ataupun anak-anak ataupun para yang hobi games ini bisa mampu diarahkan gitu kan. Karena di beberapa sekolah juga sudah ada yang membuat komunitas lah, walaupun belum secara resmi menjadi e-school, tapi mereka sudah ada timnya, sudah ada coachnya, sudah sering ikut kompetisi-kompetisi antar sekolah gitu. Jadi dengan adanya komunitas ataupun perkumpulannya gitu kan, malah guru-guru itu bisa lebih mengarahkan mereka untuk hal yang positif gitu. Mulai dari kalau mau ikut lomba harus rajin sekolahnya, harus mainnya jam sekian, jadi malah lebih terarah gitu kak.
0: Keren banget nih. Kalau boleh tahu ya, biar makin mantep gitu kan ya, orang tua ataupun juga dari sisi-sisi keluarga gitu kan ya, harus tahu juga sebenarnya nilai-nilai positif yang bisa kita dapatkan dari dunia e-sport. Karena memang salah satunya tadi udah di-spill ya sama Rama juga, udah masuk ke dalam cabur pertandingan gitu kan ya, bahkan di level nasional dan internasional. Selain itu, nilai positif apa lagi yang bisa didapatkan dari dunia e-sport menurut Rama?
2: Kalau sekarang ini hal positifnya, kalau sekarang ini kan ya kita bisa lihat di media sosial kayak kenakalan-kenakalan remaja yang tadinya mungkin tawuran, bolos ataupun hal lainnya, dengan ada e-sport ini bisa menjadi wadah baru yang mungkin mereka sering ikuti gitu ya. Kalau dulu kan misalkan ikut e-school lainnya, tapi dengan ada e-sport bisa menjadi warna baru untuk aktivitas positif ketimbang mereka melakukan hal-hal yang memang di luar kendali dari orang tua maupun anak sekolah gitu kak. Jadi dampak positifnya itu bisa lebih mengarahkan dan menjadi ruang buat mereka berekspresi dibandingkan untuk melakukan hal-hal yang negatif yang memang orang tua tidak bisa memantau. Itu sering itu kan, tawuran lah ataupun hal-hal lainnya gitu kan. Jadi kalau adanya e-sport malah bisa menjadi wadah mereka buat hobi mereka gitu kan.
0: Betul sekali, apalagi dengan perkembangan teknologi kita sepertinya juga tidak bisa untuk menolak ya adanya perubahan yang ada, tapi bagaimana kita juga bisa untuk memanfaatkan perkembangan teknologi ini, muncullah akhirnya olahraga dalam dunia e-sport ini dan bisa diasah juga menjadi sebuah prestasi pastinya. Nah kalau menurut Rama nih, biasanya kan kalau kita tuh identik dengan nge-games gitu ya, ya kamu kayaknya ansos deh gitu kan, antisosial. Padahal kan sebenarnya perlu banget kerjasama tim gitu ya, dan komunikasi. Menurut Rama gimana sih pentingnya ya dari kerjasama tim dan komunikasi dalam dunia e-sport ini?
2: Nah betul kak, jadi di dunia e-sport ataupun yang memang sering hobi ini bukan hanya sekedar kemampuan ataupun skill ya, tapi berkaitan dengan komunikasi. Di situ juga diajarkan bagaimana menjadi leader. Ketika memang di situ ada leadernya, harus bagaimana memimpin dan mengarahkan timnya. Kemudian di situ juga diajarkan bagaimana saling komunikasi dan mengambil keputusan. Karena di e-sport ini kan khususnya yang memang banyak diikuti gitu kayak, karena ada beberapa e-sport ini ada beberapa nomor pertandingan ya yang memang di pertandingan ada yang memang sifatnya individu, ada juga yang tim, tapi secara keseluruhan yang paling banyak diminati itu memang yang sifatnya tim. Jadi dengan ketika mereka ikut di e-sport, mereka juga belajar bagaimana mengambil keputusan bersama gitu. Jadi tidak hanya satu orang atau dua orang yang menonjol kemudian mengambil keputusan, tapi diskusi bareng, kemudian duduk bareng, bahkan bukan hanya soal game tapi kebersamaan juga diajarkan di e-sport gitu kak.
0: Menarik. Jadi di situ juga kita dilatih untuk bagaimana caranya problem solving begitu ya, dan kemudian bagaimana juga tentunya untuk saling berkomunikasi, mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapin gitu. Nah kalau dari komunitas ini sendiri, prestasi atau pengalaman paling berkesan apa sih yang pernah diraih? Boleh dong share sama kita di sini.
2: Oh oke okay, kak. Kalau e-sport komunitas sendiri itu lebih ke menjadi wadah teman-teman penggiat e-sportnya kak. Jadi lebih kayak menjadi ruang, kemudian menjadi rumah, kemudian menjadi tempat ketika mereka memang mau mengembangkan ekspresinya, kemudian menyalurkan hobinya. Dan hal yang paling berkesan itu ketika kami diajak bekerja sama gitu ya, dengan tempat-tempat yang memang terkadang mereka juga ada UMKM ataupun kafe yang memang mau mereka untuk mengangkat daya tarik pengunjung ataupun memperkenalkan UMKM itu bisa lewat e-sport. Di situ suatu kebanggaan buat kami, selain memang kami juga menjadi wadah buat teman-teman pegiat e-sport, di situ juga bisa menghidupkan UMKM ataupun event-event yang sekiranya itu bisa mengumpulkan orang banyak. Karena e-sport ini sekali ketika event kak, itu 100 sampai 200-an orang berkunjung ke lokasi itu ya sangat memungkinkan gitu, dan sudah pernah terjadi gitu kak.
0: Keren, jadi memang ya itu tadi ya menjadi salah satu pastinya juga kesempatan untuk UMKM baru bisa mengenalkan, apalagi ternyata banyak banget yang bisa terlibat ya, sampai 100 sampai 200 orang gitu. Satu sisi bisa menjadi ladang juga untuk para pemain-pemain untuk terus mengasah skillnya ya. Nah menurut kamu Rama, apa sih tantangan terbesar ya saat kita itu menekuni dunia e-sports?
2: Betul kak. Nah, jadi di e-sport ini juga bahkan ada beberapa sekolah itu tadi itu mereka malah support gitu kak. Tadinya yang anak-anak nggak ada wadah buat menyalurkan ekspresinya, ketika ada wadah itu malah mereka senang gitu kan. Ketika ada lomba pasti selalu mengirimkan perwakilan sekolahnya untuk ikut serta gitu kak.
0: Tantangannya apa sih yang dirasakan kalau menekuni dunia e-sport menurut menurut Rama?
2: Tantangannya itu lebih ke ini sih kak, kalau untuk saat ini itu untuk yang memang memiliki apa ya, untuk secara kalau kayak cabang-cabang olahraga lain ataupun kompetisi-kompetisi lain itu kan memang itu ada pelatih-pelatihnya gitu kan ya kak. Nah untuk sendiri, untuk e-sport ini sendiri itu memang belum begitu banyak pelatih-pelatih yang bisa memberikan edukasi bagaimana memiliki kemampuan, bagaimana ketika ngatur strategi, itu memang belum banyak pelatih-pelatih yang bisa untuk memberikan edukasi dan pembelajaran berkaitan dengan e-sport itu sendiri kak, itu masih sedikit gitu untuk Lampung.
0: Oke. Berarti ini bisa menjadi sebuah peluang ya untuk mengkaderisasi para pelatih nih, karena memang sangat banyak sekali tentunya kesempatan yang bisa dilakukan dan pastinya juga dibutuhkan gitu ya dalam setiap turnamen. Nah kalau lagi ada turnamen gitu, latihan atau persiapannya seperti apa biasanya?
2: Kalau persiapan, karena aku lebih ke jadi wadah itu kayak, kan kita juga ada beberapa tim yang kadang kan menjadi tim kita juga ketika ada kompetisi-kompetisi ya. Apa kalau misalkan itu training pelatihan itunya kak, maksudnya kayak pelatihan ngatur waktu, apalagi kalau yang memang sifatnya itu eventnya umum gitu kayak, karena yang jauh-jauh terus kemudian atur waktu latihan itu kadang masih ada yang ini masih bisa, yang ini enggak gitu. Jadi itu menjadi tantangan sendiri. Kemudian tapi ya alhamdulillah sih kak, untuk kegiatan-kegiatan kita untuk sejauh ini lancar dan masih tetap rame gitu untuk teman-teman yang
0: ibarat. Jadi lebih kepada manajemen waktu saat sedang latihan seperti itu ya. Nah, selain skill bermain, sebenarnya apa sih yang perlu dimiliki juga ya oleh para pemain e-sports itu sendiri?
2: Kalau yang paling penting itu, kan sekarang itu kalau di YouTube ataupun di media sosial gitu ya, itu kan ada pemain-pemain yang memang sudah memiliki sudah jam terbangnya tinggi lah, pro player gitu ya, pemain-pemainnya memang sudah pro. Nah itu hal penting memiliki kemampuan, kita harus bisa juga belajar dari pengalaman orang lain, dari nonton mereka, dari sisi pertandingannya, dari in-game-nya gimana gitu. Jadi tidak hanya, karena kalau di e-sport ini dia perkembangan zamannya itu, ataupun metanya ya kayak, ataupun kayak bahasanya itu lagi ini dia berubah-ubah terus. Kalau misalkan dia nggak continue untuk diasah, itu selalu ketinggalan. Karena teknologi kan semakin hari semakin, oh ada perubahan nih, ada updatean terbaru nih, ada update terbaru nih. Jadi harus banyak belajar dari YouTube atau media sosial untuk melihat updatean-updateannya seperti apa, strategi-strategi terbarunya gitu.
0: Oke. Nah kemudian nih mau tahu juga ya, menurut kamu potensi e-sport di Lampung sendiri kedepannya gimana?
2: Kalau potensi e-sport luar biasa luas gitu kan, karena apalagi tahun 2032 e-sport juga masuk di PON yang Banten. Nah itu jadi daya tarik sendiri, karena itu kan kalau PON itu kalau jadi tuan rumah tanpa ada seleksi udah otomatis bakal mengirimkan atletnya. Jadi potensinya juga sangat luar biasa. Selain memang dapat prestasi, itu bisa menghidupkan UMKM-UMKM sekitar, Kak. Karena satu tim itu kan 4 orang, cadangan 2, bisa kalau itu 5 orang. Jadi sekali kompetisi itu bisa 500 sampai 1000 orang, itu bisa memungkinkan untuk hadir gitu, Kak.
0: Luar biasa ya.
2: Nontonnya, tapi memang orang-orang ikut lombanya gitu, Kak.
0: Bahkan masuk juga dalam cabur untuk PON 2032 nanti ya, yang kebetulan juga kita jadi tuan rumah juga ya. Oke, nah menurut kamu dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh komunitas e-sport dari masyarakat atau juga pemerintah nih?
2: Kalau sejauh ini sih sudah baik, Kak. Sudah luar biasa lah, baik itu dari cabang olahraganya, dari stakeholder, tinggal bagaimana ketika anak-anak ini hobi lebih diperbanyak lagi untuk wadah kompetisi-kompetisi resminya gitu kan, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, kemudian ada piala ini kan. Kadang kalau lomba-lomba itu ada piala ini nih, memperbutkan ini nih, piala ini, jadi kompetisi-kompetisinya itu lebih diperbanyak lagi, jadi biar bisa untuk adresasi mencari bibit-bibit atlet itu semakin terbuka luas gitu, Kak.
0: Setuju ya, kalau misalnya jam terbangnya makin panjang, makin tinggi kan, tentunya juga akan semakin mengasah skill dari para pemain begitu ya. Nah, harapan Rama sendiri untuk komunitas e-sport Lampung, untuk anak muda yang mau terjun ke dunia e-sport, apa di harapannya?
2: Harapannya ketika teman-teman dan kawan-kawan semuanya ketika ikut kompetisi kemudian belum berhasil menang gitu ya, atau belum dapat juara, itu jangan berkecil hati kayak itu kayak ya, karena yang jago ataupun yang pro ini itu tidak selamanya jago, nggak selamanya juga punya skill di atas, ada kalanya

bisa langsung untuk di follow pastinya ya pendengar di esportslampung.community. Wah, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini Rama, sangat membuka tentunya wawasan dari kita semua terkait dengan esports dan

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjam handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
1: Enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, Leh.
3: Ya, lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda

0: Ya pendengar, tentunya ya barusan kita dengarkan sebuah lagu ini dari miliknya Club Project dengan Terpuruk di sini. Om-om yang sekarang kayaknya makin mateng aja gitu kan ya. Lagunya asik banget didengerin ya, walaupun udah di tahun 2026 kali ini, tapi lagunya tuh kayak masih kebawa juga, masih kayak fresh gitu untuk didengarkan sekarang ya. Nah, kita mau sapa juga yang sudah ikutan bergabung kali ini lewat line telepon. Ada siapa ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Halo Tajudin, gimana kabarnya malam ini?
1: Sehat ini Mbak Dian.
0: Betul kan? Banget. Alhamdulillah ketemu lagi kita ya, Tajudin. Oke.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat gitu ya. Pastinya semangat menemani pendengar di malam ini. Tajudin, kalau di Minahasa sekarang cuaca lagi gimana nih?
1: Cerah sih, dingin sih kalau malam.
0: Cerah dingin ya kalau malam ya. Kalau misalnya sekarang tuh ini kan udah hari ke berapa ya? Udah hari Jumat menuju ke Sabtu ya. Bisa dibilang ini juga long weekend gitu. Kalau di Minahasa sana gitu kan ya. Lagi ya. Seru apa nih kegiatannya?
1: Gak ada kegiatan sih.
0: Menikmati aja hari libur gitu ya.
1: Iya, libur panjang sih ini.
0: Bener, macet nggak sih?
1: Kenapa?
0: Macet nggak kalau di sana?
1: Biasanya macetnya pas itu, malah bukan libur pas.
0: Oh gitu. Oke deh, Tajudin mau ikutan request lagu apa nih? Kita udah siapin beberapa lagu ya. Ada dari Slang dengan Ku Tak Bisa. Ada juga Andin yang Meniti Pelangi. Atau mau dengerin Naf yang Bila Aku Pulang. Kamu mau dengerin yang mana?
1: Mana ya, tiga semuanya bagus nih Mbak Dian.
0: Oke deh. Jadi siap dengerin yang mana aja?
1: Naf aja.
0: Oke, kita siapin lagunya Naf ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya.
1: Makasih Mbak Dian, selamat bertugas, jaga kesehatan. Makasih Mbak Dian, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Tajudin selalu nih bergabung ya. Tentunya jauh-jauh dari Minahasa dengerin kita, tapi semua juga bisa dengerin dong selama tentunya ada koneksi internet. Lo ada streaming aja di rri.co.id. Selanjutnya ada siapa lagi ya? Tapi sepertinya terputus. Boleh untuk dicoba lagi. Gideh yang ingin bergabung lewat line teleponnya ya, bisa di 0721 269 7020, atau juga di WhatsApp di 0811 720 7909. Sapa dulu deh yang sudah bergabung lewat WhatsApp kali ini ya. Halo, sudah ada Fenty di Pedeng Sewu, katanya mau ikutan request lagu dari miliknya Andin dengan Meniti Pelangi. Oke. Supaya kalau katanya hari-harinya tuh penuh dengan pelangi warna-warni. Siap. Lanjut ya. Ini ada siapa lagi? Ini ada si Indi yang ada di Pahoman. Mau ikutan request lagunya Slang dengan Ku Tak Bisa. Oke deh, langsung yuk kita puterin lagunya satu persatu. Dimulai dari yang sudah ikutan di request ya. Tadi sama Tajudin. Ada Naf, Bila Aku Pulang.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pernah hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir? Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu nggak perlu mikirin rute, nggak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.

Pendengar, liburan masih kerasa banget nih, kenceng ya pastinya, dan apalagi waktunya lumayan panjang. Banyak hal yang bisa kita lakukan tentunya untuk diri sendiri atau juga tentunya untuk orang-orang tersayang. Tapi kalau misalnya Anda pengen ambil waktu untuk diri Anda sendiri gitu ya, kayak ya jalan, makan gitu kan, walaupun cuma sendirian aja, gak ada masalah dong. Nah malah sekarang ini lagi happening juga sebuah istilah namanya solo table theory. Jadi kayak ada konsep dunia pop psychology dan mindfulness yang melihat kalau duduk sendirian di kafe atau di restoran sebenarnya bukan tanda kesepian, tapi itu jadi bentuk self love untuk kita. Jadi konsep ini mengajarkan tentang kita itu bisa lebih pede dan tenang, terus kita belajar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Kadang kan suka kayak agak gimana gitu ya ngeliatin atau kita nyoba gitu untuk makan sendiri di restoran atau di kafe atau di mana deh tempat makan gitu ya. Kayaknya tuh kok sedih, menyedihkan sekali. Padahal gak gitu juga gitu loh. Justru dengan kita menyiapkan waktu, kemudian juga effort untuk diri sendiri, datang dengan ya kalau yang cewek gitu kan ya full make up gitu, gak ada masalah gitu loh. Justru itu malah melatih pede kita dan lebih tenang juga untuk menghormati diri kita. Nah awalnya tuh kayak mungkin akan canggung gitu ya, Laila canggung kali ya kayak terlalu mikirin apa yang ada di pikiran orang. Padahal sebenarnya semua orang juga lagi sibuk sama hidupnya masing-masing, sama pikirannya masing-masing, dan belum tentu juga sadar dengan kondisi kita lagi makan sendirian aja. Dan kalau emang lihat juga kita makan sendirian, enggak apa-apa, enggak masalah juga gitu. Nah, solo table theory ini juga mengajarkan perbedaan antara solitude dan loneliness. Jadi kalau kesepian itu kan kayak ada rasa tuh kurang gitu kan ya. Sedangkan untuk solitude sendiri adalah keadaan kita tuh nyaman saat kita bisa duduk dengan pikiran kita sendiri, kita menikmati momen dan benar-benar hadir tanpa merasa kosong. Dan yang paling penting, konsep si solo table theory ini tuh kayak mengingatkan kita gak perlu nunggu teman, gak perlu validasi atau izin dari orang lain untuk menikmati hidup dan mencoba hal-hal yang kita inginkan gitu. Gimana? Udah ada yang mau nyoba atau sebenarnya kalian udah nerapin dari awal memang begitu gitu kan? Karena memang gak ada yang salah dengan makan sendiri, jalan sendiri, apa-apa sendiri gitu kan ya. Bukan berarti gak mau sharing, tapi intinya adalah melatih kayak power atau juga pede gitu kan. Gak masalah juga untuk sendiri dan sudah merasa cukup tanpa ada ngerasa kurang atau bahkan kosong.

0: Eh, bangga sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Anak Barito.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Dengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama Dian Octavia kali ini di Ruang Rindu, pendengar dan pastinya juga menemani Anda sampai dengan jam 11 malam di Ruang Rindu. Tapi tetap kalau untuk menemani kebersamaannya di lampu malam ini sampai nanti jam 12 malam. Nah, ini kalau kita ngobrolin tentang Provinsi Lampung ya, memang banyak banget bisa dibilang destinasi wisata yang menarik, mulai dari laut, pantai, gunung, dan pemandangan lainnya juga. Nah, ini juga ada terkait dengan event gitu ya, yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, yaitu Festival Kuala Stabas 2026. Ini jadi agenda tahunan unggulan di sektor pariwisata dan kebudayaan. Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal, Pemkab Pesisir Barat juga menggelar rapat koordinasi teknisnya baru-baru ini. Nah, Festival Teluk Stabas 2026 ini dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 6 sampai 10 Juni 2026 alias 5 hari berturut-turut. Eventnya sendiri ini ya akan menjadi daya tarik ribuan wisatawan lokal maupun luar daerah tentunya. Nah, dengan adanya kegiatan ini tentunya menjadi panggung untuk Kabupaten Pesisir Barat menampilkan kekayaan budaya, potensi wisata, dan kearifan lokal. Jadi diminta seluruh OPD, Forkopimda, dan pihak terkait untuk sinergi demi kelancaran acara tersebut. Lewat koordinasi tersebut juga ada berbagai aspek teknis yang disiapkan seperti rekayasa lalu lintas, benar sih ya, tentunya supaya lancar gitu untuk akses menuju ke sana. Selanjutnya adalah kebersihan lokasi kegiatan, akomodasi tamu, keamanan, sampai kesiapan panggung utama. Selanjutnya juga tentunya pemerintah Kabupaten Pesisir Barat optimis dengan persiapan yang matang dan dukungan seluruh elemen, maka Festival Teluk Stabas 2026 akan berlangsung meriah, sukses, dan jadi salah satu festival unggulan di Provinsi Lampung. Kita tunggu ya.

Pendengar Seven yang masih terjaga di malam ini, udah mau mencapai pergantian hari ya, nggak nyampe 1 jam lagi, tapi masih nih melek gitu. Mungkin memang ada yang lagi dilakuin, atau memang walaupun tanggalnya itu katanya lagi libur gitu ya, tapi namanya kerjaan nggak libur-libur. Sama kayak aku dong ya. Wah, nggak apa-apa sih sekali-kali ya, namanya juga lagi dapetnya shift malam gitu. Tapi kalau misalnya sering kali ternyata dapat kerjanya malam hari, ternyata nggak bisa dianggap sepele pendengar, karena selain mengganggu waktu istirahat, pola kerja shift malam bisa meningkatkan resiko penyakit jantung hingga gangguan metabolik, terutama pada orang yang memang sudah punya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Ada dokter sekaligus edukator kesehatan di platform X ya, Dr. Adam Prabata, yang pernah membagikan juga penjelasan mengenai dampak kerja shift malam pada kesehatan tubuh. Jadi dalam unggahannya dia menyebutkan kalau pekerja dengan jadwal malam itu berkaitan dengan peningkatan resiko sejumlah penyakit kronis. Menurutnya dalam sebuah penelitian, terdapat lebih dari 36.000 penderita hipertensi menemukan bahwa orang yang bekerja shift malam sebanyak 1 hingga 10 kali per bulan punya resiko 14% lebih tinggi mengalami penyakit jantung dan gangguan metabolik dibandingkan yang tidak bekerja malam hari. Dan resiko tersebut meningkat menjadi 19% pada individu yang menjalani shift malam lebih dari 10 kali dalam sebulan ya. Menurut Dr. Adam, kondisi itu terjadi karena saat kerja malam itu mengganggu ritme sirkadian tubuh, seperti jam biologis alaminya yang mengatur siklus tidur, hormonnya, metabolisme, sampai tekanan darah. Seperti itu ya. Dan ternyata dampak kesehatan ini juga bukan disebabkan karena satu atau dua kali begadang, melainkan adanya pola kerja malam yang berlangsung terus-menerus dalam jangka panjang. Jadinya adalah kesulitan mengontrol kadar gula darah, tekanan darah secara optimal, dan kalau berlangsung lama, ya potensinya meningkatkan resiko diabetes mellitus hingga penyakit jantung. Banyak banget ya pastinya respon dari warganet saat unggahan itu ada gitu kan ya, karena memang banyak juga yang merasa relate dengan pekerja yang terbiasa menjalani shift malam. Sebagian mengaku mulai lebih memperhatikan pola tidur, asupan makan, dan waktu istirahat demi menjaga kesehatan tubuh di tengah tuntutan pekerjaan ya. Tapi di lain hal bagaimana dong ya, ada juga yang akhirnya memberikan respon, ya namanya juga lagi hidup, kadang-kadang kalau ngomongin tentang pekerjaan maunya sih nyaman aja gak cukup. Kayak lagu satu ini, Raisa, nyaman tak cukup.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya, saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, kelihatan.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: bener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui FM 90.9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

MHz pada cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Sabtu, ya, tanggal 30 Mei 2026, yang akan membahas hari ini temanya adalah tentang keutamaan mentauhidkan Allah. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Imron Mansur S.Ag. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun agak dikit-dikit batuk.
0: Oh iya iya iya iya. Ini ya, udah agak-agak kena virus nih ya, udah mulai ya Ustadz ya. Oke, semoga sehat-sehat ya Ustadz ya.
1: Amin.
0: Amin amin rabbal alamin. Baik. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Imron Mansur S.Ag, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269720, atau Anda bisa langsung WhatsApp dari sekarang di 0811-720-7909. Langsung saja bertanya tentang tema kita, keutamaan mentauhidkan Allah pada hari ini ya. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Imron Mansur S.Ag. Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbicara tentang tauhid, bahwa yang dinamakan dengan tauhid atau hakikat daripada tauhid adalah pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu dengan menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan secara konsekuen, dengan mentaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dengan penuh rasa rendah diri, rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut hanya kepada Allah. Inilah hakikat daripada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Dan sebenarnya para pendengar yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad

0: Shallallahu alaihi wasallam, misi para nabi adalah dalam rangka untuk menegakkan tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami, itu Allah, telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yaitu sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, tauhid atau mentauhidkan Allah ini tercermin di dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maknanya, tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan tidak ada ibadah yang benar kecuali ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar, para pendengar yang berbahagia, apabila orang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat ini, ia akan masuk surga selagi tidak dirusak oleh syirik atau mungkin kufur akbar. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman surat Al-An'am ayat yang ke-82 yang mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Ketika ayat ini turun, para pendengar yang berbahagia, para sahabat Nabi bersedih karena mereka merasa, siapakah di antara kita ini yang tidak berlaku zalim? Lalu Nabi pun membacakan surat Luqman ayat yang ke-13, bahwa yang dimaksud dengan zalim di sini adalah perbuatan syirik, yaitu menduakan Allah dalam beribadah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, oleh sebab itu keutamaan tauhid yang pertama, ia menjadi landasan utama, merupakan modal utama seseorang itu bisa selamat dari neraka. Modal utama ia bisa masuk ke dalam jannahnya Allah adalah tauhid. Lalu yang kedua, tauhid ini akan memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah. Yang ketiga, tauhid pun akan membentuk kepribadian yang kokoh. Arah hidupnya jelas, tidak menggantungkan diri selain kepada Allah. Kepadanya ia berdoa, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian tauhid juga akan mengisi hati para ahli tauhid dengan keamanan dan ketenangan. Dia tidak merasa takut kepada Allah. Dia tidak merasa takut kecuali hanya kepada Allah. Tauhid menutup rapat-rapat celah kekhawatiran terhadap rezeki, kekhawatiran terhadap jiwa dan keluarga, ketakutan terhadap manusia, terhadap jin, terhadap kematian, dan lain sebagainya akan sirna karena bertauhid. Maka para pendengar yang berbahagia, seorang mukmin itu hanya takut kepada Allah karena ia merasa aman. Ya, karena itu ia merasa aman ketika kebanyakan orang merasa takut. Ia merasa tenang ketika banyak orang yang gundah gulana. Kemudian para pendengar yang berbahagia, keutamaan atau selanjutnya adalah tauhid memberikan nilai rohani kepada pemiliknya. Tidak heran apabila kita melihat orang yang mentauhidkan Allah dengan benar, ia penuh harap kepada Allah. Ia yakin dan tawakal hanya kepada Allah. Ia ridha atas ketentuan Allah. Sabar atas musibah. Serta sama sekali tidak mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Maka para pendengar yang berbahagia, orang yang mentauhidkan Allah ketika ia mendapatkan musibah, ia akan terhindar dari kalimat, seandainya begini, tidak akan begini. Seandainya saya tidak akan terjadi musibah. Tetapi semuanya ia kembalikan, ini merupakan takdir Allah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, itu sedikit sekelumit daripada pengantar kita tentang keutamaan tauhid. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Ardi, silakan dia.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz. Itulah dia pendengar tausiah dari Ustadz Imran Mansur SAG tentang tema kita mengutamakan mentauhid, keutamaan mentauhidkan Allah ya. Dan Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Imran Mansur SAG pada hari ini, silakan Anda bisa langsung WhatsApp di 0811-7207909 atau Anda bisa langsung telepon saja di line telepon kami 0721-269-720 ya. Silakan utarakan apa yang ingin Anda tanyakan tentang keutamaan mentauhidkan Allah. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Ya, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, adakah masa haid dalam satu hari dan berapa hari batas suci dalam haid? Misal 3 hari sudah bisa melaksanakan sholat. Mohon penjelasan dari Andin di Tanjung Bintang.
0: Ya, baik ya. Masa haid ada yang berlaku kebanyakan ya, secara umumnya wanita. Ada yang memang ada sedikit perbedaan. Ya, pada umumnya lazimnya adalah 6 hari, 7 hari. Itu masa haid. Tapi ada yang melewati 6 hari, maka batasannya adalah 2 minggu, ya 14 hari. Kalau di 14 hari masih mengeluarkan darah, maka itu diyakinkan bahwa itu merupakan darah penyakit. Jadi dia harus tetap melaksanakan ibadah. Jadi jangan sampai sudah sebulan ya, baru dia melaksanakan sholat karena ragu ya. Tidak, tapi dikatakan di dalam fatwa-fatwa ulama-ulama ya, bahwa batasan dikatakan ia darah penyakit itu ketika 2 minggu. Nah kalau sehari, nah tergantung, kalau seharinya ini mungkin karena pengaruh PLKB ya, kontrasepsi, nah mungkin ini perlu konsultasi, mungkin ada semacam gangguan dari sirkulasi haidnya karena pengaruh daripada obat ada pil KB. Nah, tapi kalau misalnya ya realitanya ada orang yang keluar plek darah 1 hari, kok tiba-tiba dia sudah hitung 2 hari masih bersih, maka dia harus tetap melaksanakan sholat. Nah, karena ini tergantung daripada kebiasaan sang wanita. Tapi secara umum itu adalah 6 hari atau 7 hari. Demikian Mas Ardi.
1: Oke. Baik Ustadz, kita akan angkat line telepon yang sudah masuk di hari ini. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Pak Jari di Lampung Tengah.
1: Pak Jari di Lampung Tengah. Baik, Pak Jari, silakan bertanya kepada Ustaz.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jari.
2: Apa kabar, Pak?
0: Sehat, alhamdulillah, walaupun dikit-dikit batuk, sehat tapi secara umum.
2: Amin. Saya ingin bertanya, Pak.
0: Iya.
2: Ibadah kurban. Karena di Mensos itu kan ada viral yang apa itu Pak Presiden itu mengeluarkan apa kurban sebanyak 1098 ekor sapi yang di apa maksudnya itu dananya dari APBN. Nah, itu mohon percepatannya itu gimana menurut Bapak Ustadz? Atau tidak? Karena atas namanya Pak Presiden, padahal kan uang itu ada uang normal selain di situ, bukan orang muslim semua yang punya adil di situ. Terima kasih pertanyaan kami.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Jari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
0: Ustaz. Ya, baik ya. Jadi kepada Pak Jari dan kepada kita semua, saya contohkan begini nih. Saya enggak langsung ngejawab sana ya. Saya contohkan begini. Saya punya kawan 100 orang nih. Misalnya ya. 100 orang ini mengumpulkan uang sekitar 100 juta. Ya, 100 juta. Lalu 100 orang ini sepakat. 100 orang ini nih sepakat. Bagaimana kalau uang 100 juta ini kita sumbangkan ke beberapa warga yang tidak mampu kurban. Nah, lalu uang 100 juta ini ya, 100 juta ini kami sumbangkan ya, disumbangkan oleh 100 orang ini kepada beberapa orang warga yang tidak mampu korban lalu ia berkorban. Nah, jadi warga yang menerima ya, yang menerima kambing ini sudah mendapatkan pemberian atau hibah dari 100 orang ini. Apakah sah kurban orang yang mendapatkan hibah atau hadiah ini? Sah, jawabannya ya, sah. Contoh lagi ini, misalnya nih, saya sama Mas Ardi ya. Saya sama Mas Ardi misalnya kenal baik. Lalu saya bilang sama Mas Ardi ya, Mas Ardi udah kurban belum? Belum nih tahun ini. Gimana kalau saya kasih Mas Ardi 1 ekor kambing? Lalu Mas Ardi kurban. Jadi bukan lagi nama saya itu pemberian saya sama Mas Ardi. Lalu Mas Ardi kurban dengan kambing pemberian saya. Boleh enggak? Boleh. Nah, begitu itu boleh begitu ya. Tapi kalau kaitan dengan masalah bagaimana apa namanya uang APBN yang dari mana-mana sumbernya ya kita enggak tahu lalu dikucurkan oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan untuk kurban di beberapa provinsi. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, saya jawab, wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri belum tahu secara persis bagaimana hukumnya. Karena beda dengan yang saya contohkan tadi, beda ya. Beda. Yang saya contohkan tadi jelas ya, ada 100 orang menyumbangkan dana untuk 10 orang yang belum pernah berkorban untuk berkorban. Lalu dihibahkan dengan mereka. Jadi kambing itu menjadi pemilik mutlak orang yang yang menerima hibah. Sama dengan tadi ya, contoh tadi ya. Saya menghibahkan kambing kepada Mas Ardi, lalu Mas Ardi menerima kambing itu secara utuh, lalu Mas Ardi jadilah pemilik kambing itu dan berkorban dengan kambing yang telah dimiliki berdasarkan hibah. Kan agak beda ya. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan Pak Jari tadi, kami belum bisa menjawab secara pasti ya. Wallahualam bisawab ya, gitu.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya lewat line telepon 0721269720. Ya, kami angkat langsung. Kalau begitu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas Ardi ya.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Ibu?
3: Dari Ibu Maimunah dari Gunung Terang.
1: Ibu Maimunah dari Gunung Terang ya?
3: Iya.
1: Oke, sehat ya, Ibu ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah
3: sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat, Ibu. Amin. Baik, silakan bertanya kepada Ustaz, Ibu.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Bu Maimunah.
3: Ya, apa kabarnya, sehat kan?
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Amin. Saya mau nanya tentang puasa saya ini kan puasanya kan punya penyakit menahun. Jadi selama ini saya belum bisa ngodok. Nah, pikir saya sekarang alhamdulillah udah sehat. kebisa nggak bulan-bulan ini ngodo sampai selesai? Utang saya kan oh, satu bulan, bisa apa nggak boleh enggak gitu? Kalau boleh ya saya jalani mulai besok. Itu pertanyaan saya. Tolong di ini ya jelaskan ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik Ibu, Bu Maimunah, yang tidak boleh puasa itu ada 4 hari Bu Maimunah ya. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, jadi kalau 10 itu hari Rabu ya. Kamis itu 11, Jumat itu 12, hari ini 13 Zulhijjah. Itu enggak boleh berpuasa. Jadi kalau Ibu mau berpuasa mulai hari Senin, ya ngambil Senin aja yang enak Bu ya. Boleh Bu, boleh. Itu termasuk waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, bukan waktu yang dilarang. Yang dilarang itu 4 hari tadi ya. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu yang enggak boleh berpuasa. Jadi boleh Bu, dari Senin berpuasa Bu ya. Untuk mengkodok puasanya yang selama sebulan. Boleh dicicil sesuai dengan kemampuan karena waktunya cukup panjang sampai bulan Sya'ban. Demikian Bu.
1: Ya, sudah terjawab ya. Intinya mengkodok boleh kalau memang sudah sehatan gitu ya, tapi enggak bolehnya. Ini hari-hari tasyrik ini ya Ustadz ya.
0: Ya, hari ini masih belum boleh kalau hari ini.
1: Ini terakhir ya. Jadi yang mau kurban pun baru ada rezekinya hari ini masih boleh berkurban hari ini Ustadz ya.
0: Ya.
1: Oke, okay. Ya sudah. Oke, okay. Kita lanjut kembali ke WhatsApp. Silakan untuk Anda yang bertanya di 08117207909 atau line telepon 0721269720. Kita di WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Pak Sam di Kota Baru. Bagaimana caranya tetap istiqomah dalam tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Karena banyak sekali godaan kehidupan di mana mencari rezeki yang haram saja sudah mencari rezeki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Wassalamualaikum. Silakan Ustaz.
0: Ya baik ya. Kepada Bapak, agar kita istiqomah dengan tauhid ya, yang pertama harus dengan ilmu. Karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, ketahuilah, pahamilah la ilaha illallah. Jadi kita harus berusaha untuk memahami apa sih pembatal-pembatal syahadat, apa perusak-perusak syahadat. Nah, apabila kita telah tahu apa yang bisa membatalkan syahadat, merusak syahadat, maka kita berusaha untuk menghindarinya. Nah, cara menghindarinya, hendaknya kita bergabung, bergaul dengan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka kedukun. Jangan bergaul dengan orang-orang yang suka menggunakan jimat-jimat. Jangan bergaul dengan orang yang suka tahayul, khurafat, ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kerjanya mistik aja. Ya, mau nyari apa namanya barang-barang langka yang ada kekuatan magic ini. Jangan kita libatkan diri kita kepada lingkungan sahabat-sahabat orang-orang yang ada kecenderungan kepada zalim syirik. Ya. Itu bergaul kita dengan orang-orang yang bertauhid, dengan orang-orang yang ibadahnya lurus, ikhlas karena Allah, insya Allah akan terjaga. Kemudian yang ketiga, banyak meminta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa-doanya yang diajarkan Allah dan Rasul agar kita istiqomah di atas tauhid. Jangan sekali-kali kita tertarik dengan kemusyrikan. Ada orang cerita, oh ini punya kesaktian pak sakti, oh ini punya keajaiban ini. Jangan cepat-cepat terpesona. Walaupun ada, ini bisa jadi gangguan jin, godaan jin untuk menggelincirkan seseorang dari tauhid. Kalau hajatan di musim hujan, udah enggak usah pakai pawang hujan. Itu Mas Ardi, kalau Mas Ardi hajatan ya, Gak usah pakai pawang hujan. Pawang hujan tuh ngajarin yang macam-macam kan. Ngelemparin pakaian dalam ke atas genteng. Ngajarin pakai apa kain putih ini. Cabai, bawang ini ditanamkan di lokasi ini itu. Kesemuanya itu merupakan jebakan jin. Jangan gara-gara kita kepengen tamu kita hadir banyak, kepengen kita sukses hajatan, kita konsultasi ke pawang hujan. Kita kan punya Allah. Kenapa kita enggak minta sama Allah? Ya Allah, lancarkanlah hajat kami, jauhkanlah bala daripada hajat kami ini, selamatkan hajat kami. Engkau ya Allah maha penyelamat, engkau maha penyantun, maha pelindung. Kita punya Allah. Tidak perlu kita datangi pawang hujan. Kalau hajatan, punya proyek, ngecor dan sebagainya. Jangan kita sekali-kali datangi pawang hujan. Karena itu merupakan jebakan daripada setan menjerumuskan kita kepada syirik. Termasuk kadang-kadang kalau lagi hajatan ya, ada yang latah. Siapa nih yang menjadi pawang? Kadang-kadang begitu acara lancar, wih pawang hujannya ini canggih. Pawang hujannya jempol. Hati-hati, ini kalimat yang remeh, yang ringan tetapi berisiko masuk ke dalam neraka selama-lamanya, yaitu syirik. Demikian pula dengan orang-orang yang menanamkan rajah-rajah di rumah ya. Nanam rajah supaya rumahnya tenang. Ya, nanam rajah di halaman rumah agar supaya terhindar dari bala. Kesemuanya ini merupakan jebakan-jebakan setan yang akan menggelincirkan iman tauhid seorang mukmin. Hati-hati, karena syirik, sekecil-kecil syirik ibarat cabai, kecil-kecil cabai beracun. Bukan kecil-kecil cabai rawit, tetapi kecil-kecil cabai beracun. Walaupun syirik itu dikatakan syirik kecil, dia bisa menghabiskan pahala ibadah seseorang. Demikian ya.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya silakan untuk Anda yang ingin kembali bertanya di line telepon 0721-269-720 atau WhatsApp 0811-720-7909. Jika tidak, kita langsung kepada kesimpulan karena memang waktunya pun sudah mau habis ya. Oke Ustadz, kita langsung kepada kesimpulan saja. Silakan.
0: Baik ya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, pada Mas Ardi, kepada kita semua ya. Tauhid ini merupakan pegangan pokok yang sangat menentukan keselamatan kita. Ya, karena tauhid menjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Sebanyak apapun amal kebaikan yang kita lakukan, bakti sama orang tua bagus, punya pondok pesantren, punya masjid, rajin bersedekah, murah senyum, royal. Tapi kalau dia tidak bertauhid, maka amal ibadahnya belum diterima oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Tauhid merupakan pegangan pokok yang sangat menentukan. Kemudian yang kedua, hakikat tauhid yaitu pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu menghambakan diri, menjadikan diri kita ini budak hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen, berusaha mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, rasa cinta, rasa harap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang kami simpulkan, mentauhidkan Allah secara murni dan konsekuen ini akan menjadi sebab dihapuskannya segala dosa seorang hamba. Ya, jadi itu kesimpulan kita pada subuh kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang murni ibadahnya dan terhindar dari syirik. Mari kita berdoa kepada Allah perlindungan dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari dosa syirik yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang tidak kami ketahui. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, leh.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ibaratnya industri ada itu sangat maju, Pak. Tapi dia nggak punya hutang. Di Inggris, di Prancis, hutangnya sedikit, Pak. Hutang paling banyak ada di Asia dan
2: kecil, Pak. Nah, kita akan menggunakan analogi itu. Berarti kita kurangi ancamannya, kurangi resikonya, dan kapasitas. Market kapasitas betulnya apa? Bisa saja pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan apa?
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Sabtu 30 Mei 2026 dengan topik berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta mengembangkan proyek energi terbarukan sebagai bagian dari perdagangan karbon. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Otoritas Jasa Keuangan OJK mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta mengembangkan proyek energi terbarukan sebagai bagian dari perdagangan karbon. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bagaimana menjualnya? Ada dua mekanisme. Pertama, dijual bilateral.
3: Otoritas Jasa Keuangan mendorong pemerintah daerah dan sektor swasta memanfaatkan peluang perdagangan karbon melalui pengembangan proyek energi hijau. Kepala Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Bayu Samudro, mengatakan proyek energi terbarukan kini dapat diperjualbelikan dalam bentuk unit karbon. Ia menjelaskan perdagangan karbon dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penjualan langsung kepada pihak luar negeri dan melalui bursa karbon. Negara-negara industri di Eropa disebut memiliki kebutuhan offset emisi yang tinggi karena minim kawasan hutan. Sementara itu, melalui bursa karbon, pemerintah daerah maupun swasta dapat menjual unit karbon berbasis proyek energi ramah lingkungan.
1: Bagaimana menjualnya? Ada dua mekanisme. Pertama, dijual bilateral ke luar negeri. Di luar negeri, industri itu sangat maju, Pak. Tapi dia nggak punya hutan. Di Inggris, di Prancis, hutannya sedikit, Pak. Hutan paling banyak ada di Asia dan Amerika Selatan. Yang namanya Amazon itu hutan perawan, itu dijual untuk dibeli oleh negara-negara Eropa yang butuh, karena mereka industri, emisi semua isinya. Jadi mereka beli ke pemerintah di Amerika Selatan, duitnya dipakai untuk membangun atau menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
3: Meski demikian, ia mengakui perdagangan karbon di Indonesia saat ini masih bersifat sukarela atau voluntary market, sehingga aktivitasnya belum terlalu ramai. Pembeli karbon umumnya berasal dari perusahaan atau lembaga yang memiliki target pengurangan emisi. Menurut Bayu, perdagangan karbon dapat menjadi pemicu percepatan penggunaan energi hijau di daerah, sekaligus membantu menurunkan tingkat polusi. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah menengah atas di Provinsi Lampung mulai memperkuat pendampingan siswa menuju perguruan tinggi negeri melalui berbagai strategi pembelajaran dan persiapan seleksi masuk kampus. Langkah tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil dengan meningkatnya jumlah siswa Lampung yang diterima di PTN tahun ini. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mencatat peningkatan jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrikom, mengatakan, hingga saat ini jumlah siswa yang diterima PTN telah mencapai lebih dari 5.000 orang atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sekitar 4.000 siswa. Menurut Thomas Amrikom, peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya sekolah dalam memberikan pendampingan belajar, pemetaan kemampuan siswa, hingga strategi pemilihan jurusan dan kampus tujuan. Pendampingan juga dilakukan tidak hanya di sekolah perkotaan, tetapi mulai diperkuat di sekolah daerah agar peluang siswa masuk perguruan tinggi favorit semakin terbuka. Sejumlah sekolah di daerah bahkan mulai berhasil mengantarkan siswanya diterima di Fakultas Kedokteran dan perguruan tinggi ternama nasional. Sementara itu, SMAN 14 Bandar Lampung mencatat seluruh siswa kelas 12 atau sebanyak 284 siswa diterima di perguruan tinggi negeri melalui berbagai jalur seleksi.
5: SMA Negeri 14 di Kota Bandar Lampung yang rombelnya berjumlah 284 orang, 100% diterima di PTN. Ini wujud dari kerja keras seluruh, ya kan, seluruh teman-teman yang ada di sekolah dan juga dinas pendidikan saling bahu-membahu untuk mencari treatment yang paling baik sehingga hari ini, tahun ini bisa kita handalkan dari rombel sebanyak 8 rombel ya, sebanyak 284 siswa, semuanya diterima di PTN. Dan alhamdulillah juga berkat dukungan masyarakat, berkat kerja keras para dewan guru dan kepala sekolah dan dinas pendidikan, hari ini juga kita lompat, ya kan, lompat yang diterima di SNBT. Per hari ini dari tahun kemarin itu 4.000, tadi data yang sudah masuk ya, sudah 5.000 lebih yang diterima.
4: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amriko menjelaskan, peningkatan jumlah siswa diterima PTN menjadi bukti bahwa pendampingan belajar dan kolaborasi sekolah dengan orang tua mulai memberikan hasil positif. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berharap pola pendampingan siswa menuju perguruan tinggi dapat terus diperkuat di seluruh sekolah agar kualitas pendidikan semakin merata. Dari Bandar Lampung, Nurya Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Lampung menyebut program pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memberikan dampak positif terhadap peningkatan asupan gizi keluarga berisiko stunting. Berikut laporan Galih Prihantoro.
6: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Lampung menyebut program pemberian makan bergizi gratis atau MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memberikan dampak positif terhadap peningkatan asupan gizi keluarga berisiko stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Lampung Sutriningsih mengatakan, sasaran program makanan bergizi difokuskan kepada keluarga risiko stunting, khususnya masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 3 atau keluarga dengan tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata. Menurutnya, pemberian makanan bergizi secara rutin dari Senin hingga Sabtu memberikan tambahan nilai gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita. Dia menjelaskan peningkatan asupan gizi tersebut diharapkan mampu membantu upaya pencegahan dan penanganan stunting di Lampung, khususnya pada keluarga rentan. Selain berdampak pada pemenuhan gizi, program tersebut juga dinilai membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.
7: Sebenarnya kalau kita lihat dari sasaran, pertama sudah pasti ada dampaknya ya. Hanya kita kalau bicara mengukur, kita punya kewenangan masing-masing nih. Dampaknya adalah pertama, ibu-ibu yang kalau di kami ada namanya keluarga risiko stunting, biasanya ada di desil 1 sampai dengan desil 3 yang tingkat kesejahteraannya memang di bawah rata-rata. Ini menjadi sasaran, artinya ketika mereka mendapatkan makanan bergizi dari Senin sampai dengan hari Sabtu gitu ya, itu artinya mereka akan ada nilai tambahan nilai gizi yang didapatkan. Ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita. Artinya pasti insya Allah akan ada peningkatan nilai gizi ya.
6: BKKBN Lampung berharap program makanan bergizi tersebut dapat terus berjalan optimal melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Lampung guna mendukung target swasembada pangan nasional. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Lampung guna mendukung target swasembada pangan nasional. Langkah ini dilakukan melalui program Inpres nomor 2 tahun 2025 dan sejumlah kegiatan pembangunan sumber daya air. PLT Direktur Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Dedi Yuda Lesmana menjelaskan, penyediaan pasokan air menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Program rehabilitasi irigasi dijalankan di berbagai daerah untuk menjaga suplai air di pertanian tetap tersedia. Ia mengatakan rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan mulai dari saluran utama, jaringan tersier, hingga pembangunan irigasi air tanah. Program tersebut dijalankan bersama BBWS Mesuji Sekampung dan pemerintah daerah di Provinsi Lampung.
2: Mendukung program percepatan peningkatan produksi beras nasional, ada rehabilitasi jaringan utama dan juga yang saat ini sedang berlangsung dari tahun kemarin adalah daerah di 90 daerah kita intervensi melalui Inpres nomor 2 tahun 2025. Kemudian ada pembangunan jaringan irigasi tanah pada lahan yang memiliki CAT, kemudian ada rehabilitasi jaringan tersier melalui program P3TKI dan pembangunan jaringan irigasi baru.
1: Pada tahun 2025, kegiatan rehabilitasi irigasi melalui program Inpres di Lampung mencakup penanganan jaringan sepanjang 194,53 km. Program tersebut ditargetkan mendukung layanan irigasi lahan pertanian seluas 28.376 hektar. Selain rehabilitasi jaringan utama, Kementerian PU turut menjalankan program pembangunan jaringan irigasi air tanah dan rehabilitasi saluran tersier melalui P3TGAI. Kementerian PU juga menyiapkan sejumlah pekerjaan lanjutan pada tahun 2026 di Provinsi Lampung. Melalui percepatan rehabilitasi jaringan irigasi ini, pemerintah berharap produktivitas pertanian di Lampung terus meningkat sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Waikanan tambah prasarana gedung pelayanan publik yang sudah bisa diakses mulai 2 Juni mendatang. Berikut laporan Romadona.
3: Kita sekarang ada kantor yang di sebelah kami yang selama ini tidak terpakai. Jadi kami berdayakan untuk kantor pelayanan di sini.
4: Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Waikanan sediakan gedung layanan baru berada di sebelah kantor utama. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial melalui sekretarisnya Hamidan kepada RRI di ruang kerjanya. Hamidan mengatakan, gedung pelayanan tersebut bisa diakses oleh masyarakat mulai 2 Juni 2026. Tentu inovasi tersebut guna menunjang prasarana dan sarana dinas sosial agar dapat memberikan layanan prima bagi seluruh warga Kabupaten Waikanan. Pada kesempatan itu pun ia turut mengungkapkan bahwa masih terdapat 8 pelayanan publik seperti yang lalu, mulai dari rekomendasi pengangkatan anak atau adopsi, bantuan alat disabilitas, rekomendasi dan pendampingan rehabilitas penyandang disabilitas mental ke rumah sakit jiwa, penerbitan surat LKS, rekomendasi pengumpulan uang atau barang, surat rekomendasi terhadap orang terlantar, penerbitan surat keterangan terdaftar data tunggal sosial dan ekonomi nasional, hingga pengusulan pembaruan DTSEN dan bantuan sosial. Dari beberapa pelayanan tersebut lanjutnya, terdapat satu penggabungan layanan baru, yakni terkait bantuan sosial dan PBSI.
3: Pelayanannya masih sama seperti yang lalu, cuman ada perbedaan sedikit, ada satu pelayanan yang digabung ya. Jadi yang tadinya 9 pelayanan, sekarang jadi satu pelayanan. Itu pelayanan tentang bansos, dan bansos tersendiri, terus PBSI tersendiri, sekarang digabung, karena sama. Di database-nya sama gitu loh. Ya, jadi kalau selama ini kan ini dan kita dipakai kantor utamanya itu kan di ruang bidang Bu Yeni. Kita sekarang ada kantor yang di sebelah kami yang selama ini nggak terpakai. Jadi kami berdayakan untuk kantor pelayanan di situ. Sudah kami perbaikin sedikit-sedikit dan bisa kita pakai lah. Ya, mulai hari Selasa.
4: Lebih lanjut pihaknya menjelaskan dengan adanya pelayanan dan prasarana baru ini, harapan dapat menjadikan Dinas Sosial Waikanan mampu bekerja dan berkarya secara akuntabel, profesional, tanggap dan inovatif menjawab tantangan publik yang diharapkan oleh masyarakat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kurangi resiko bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan dorong pelatihan dan perlindungan kelompok rentan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bencana dapat terjadi kapan saja, namun dampaknya bisa diminimalisir. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat sebagai kunci utama dalam mengurangi resiko dan kerentanan terhadap bencana. Fasilitator Desa Tangguh Bencana Waikanan Agung Rahardi menjelaskan bahwa besarnya dampak suatu bencana berbanding lurus dengan minimnya kapasitas masyarakat dalam menghadapinya. Jelaskannya, bencana terjadi apabila kapasitas kita kecil. Oleh karena itu, cara paling efektif untuk mengurangi risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas tersebut. Peningkatan kapasitas yang dimaksud menurut Agung dapat dicapai melalui berbagai pelatihan yang berfokus pada kemampuan dan keterampilan penanganan bencana. Edukasi ini menjadi langkah krusial untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi situasi darurat. Lebih lanjut, Agung menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam situasi bencana. Salah satu contoh upaya mengurangi risiko kerentanan adalah dengan memprioritaskan kelompok lansia dan penyandang disabilitas saat terjadi bencana. Ia menekankan bahwa diperlukannya pelatihan khusus bagi masyarakat dan petugas tentang tata cara memberikan pertolongan dan evakuasi yang tepat dan aman bagi kelompok rentan tersebut. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi korban jiwa dari kalangan lansia dan penyandang disabilitas akibat keterlambatan penanganan saat bencana melanda.
2: Peningkatan kapasitas masyarakat mengurangi resiko dan mengurangi kerentanan. Bencana itu terjadi apabila ada ancaman, ketemu resiko, kapasitasnya kecil. Nah, kita akan menggunakan analogi itu, berarti kita kurangi ancamannya, kurangi resikonya dengan kapasitas. Mainkan kapasitas bentuknya apa? Bisa saja pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan apa? Yang berhubungan dengan kemampuan skill terkait dengan penanganan bencana. Mengurangi resiko kerentanan misalnya. Misalnya di daerah kita yang masih rentan apa? Misalnya kerentanan kelompok-kelompok rentan. Nah, lansianya tinggi, jumlah orang disabilitasnya tinggi. Ini kan juga menjadi perhatian kita ketika nanti terpapar bencana, maka kelompok ini yang menjadi segmen prioritas untuk kita bantu.
1: Melalui upaya peningkatan kapasitas dan perhatian khusus pada kelompok rentan ini, BPBD Kabupaten Waikanan berharap dapat membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata api yang sempat viral usai melepaskan tembakan saat beraksi di Bandar Lampung akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
3: Pelaku berinisial AG 30 tahun warga Lampung Timur menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur setelah mengetahui

0: Kasus ini sempat menjadi perhatian masyarakat lantaran salah satu pelaku melepas tembakan ke udara saat dikejar warga usai mencuri sepeda motor korban di halaman parkir sebuah toko. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi mengungkap senjata api rakitan yang digunakan pelaku dibeli dari seseorang di wilayah Mesuji.
1: Inisial AG, kalau saudara Y kemarin sudah kita eksa sebelumnya, itulah yang menjadi pemetik waktu itu yang terjatuh. Inilah senjata yang digunakan. Kami masih mencari juga ya, satu senjata api yang kita duga juga dibawa oleh yang terjatuh saat itu, saudara Y. Ini masih kita lakukan upaya pencarian. Saudara AG ini mengetahui temannya sudah ditangkap di Polresta, kemudian yang bersangkutan menyerahkan diri ke Polres Lampung Timur karena takut akan dilakukan tindakan tegas terukur, sehingga kemudian dijemput oleh TK 308 Polresta Bandar Lampung.
0: Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita barang bukti berupa satu unit sepeda motor, 2 butir peluru dan 1 buah helm hitam. Dari hasil penyidikan, kedua pelaku telah 2 kali melakukan aksi curanmor di Bandar Lampung. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Lampung Olahraga.
3: PSSI Waikanan telah menyelesaikan persiapan pertandingan cabang olahraga sepak bola untuk ajang Pekan Olahraga Kabupaten 2026. Kick off dijadwalkan pada awal Juni mendatang di lapangan sepak bola Sidoarjo Waikanan. Berikut laporan Bayu Satria.
4: Panitia Pekan Olahraga Kabupaten Porkap Waikanan 2026 cabang sepak bola menyatakan siap melaksanakan pertandingan yang akan dimulai pada 8 Juni mendatang. Kick off dijadwalkan berlangsung di lapangan sepak bola Kampung Sidoarjo, Kabupaten Waikanan. Anggota Komite Eksekutif Bidang Kompetisi PSSI Waikanan, Yobi Priyadi, mengatakan seluruh persiapan teknis pertandingan telah dilakukan panitia. Sebanyak 14 tim peserta juga telah ditetapkan jadwal pertandingannya. Menurutnya, pelaksanaan cabang sepak bola Porkap menjadi momentum untuk meningkatkan semangat olahraga di tingkat kabupaten. Kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk aktif berlatih sepak bola. Ia menilai kompetisi ini dapat menjadi sarana pembinaan atlet usia muda di Kabupaten Waikanan. Melalui ajang ini, potensi pemain berbakat dapat terpantau sejak dini. Dirinya menjelaskan Porkap 2026 menjadi bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026. Ajang tersebut direncanakan berlangsung pada November mendatang di Bandar Lampung.
5: Untuk persiapannya dari kepanitiaan insya Allah sudah 100%. Kalau dari lokasi tempat lapangan masih kurang lebih 80% sudah digarapin. Tinggal 15% lagi insya Allah dalam beberapa hari ke depan sudah selesai lokasi di lapangan Kampung Sidoarjo. Nambah semangat lagi teman-teman adik-adik khususnya atlet sepak bola yang ada di kecamatan-kecamatan. Dan yang paling utama juga harapan kita akan memunculkan bibit-bibit pemain terutama dalam hal Porkap ini untuk persiapan Porprov 2026 yang rencananya akan dilaksanakan bulan November besok.
4: Dia berharap seluruh peserta dapat menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Selain itu, kompetisi diharapkan berjalan aman dan lancar hingga selesai. Ia juga mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada seluruh tim yang bertanding pada Porkap 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memajukan pembinaan sepak bola di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyiapkan atlet potensial untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional Bela Diri di Manado, Pemprov Ikatan Anggar Seluruh Indonesia IKASI Lampung mengadakan kejuaraan provinsi sekaligus seleksi atlet anggar. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
6: Seleksi tersebut dilakukan untuk menjaring atlet terbaik yang akan diproyeksikan tampil pada ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON Bela Diri di Manado. Panitia penyelenggara kejuaraan provinsi dan seleksi atlet Anggar Lampung mulai mematangkan persiapan menuju PON Bela Diri di Manado. Dengan memfokuskan beberapa kategori usia dan jenis senjata pertandingan. Tahap awal, panitia memfokuskan seleksi pada kelompok usia 12 tahun dengan nomor senjata floret. Ketua panitia sekaligus bidang pembinaan prestasi IKASI Lampung, Meladi, kepada RRI di Bandar Lampung kemarin mengatakan seleksi ini kita sesuai.

0: disesuaikan dengan petunjuk teknis dari PBI KASI yang rencananya keluar pada bulan Juni. Jadi sementara ini kita siapkan terlebih dahulu atlet-atlet terbaik. Ia menambahkan apabila nantinya nomor pertandingan di PON bela diri Manado berbeda dengan hasil keputusan PBI KASI, maka Lampung kemungkinan hanya akan mengirimkan atlet pada nomor yang sesuai regulasi pusat.
1: Under 12 ini kita kelompokkan, nanti kita tandingkan. Kemudian di jenis senjatanya, di senjata floret, agent, dan sabel. Nah, kita bagi dalam itu. Nah, karena dari juknis dari PB, konon katanya bulan Juni, Pak ya, Pak Ketua ya, baru ini. Jadi kita persiapkan dulu. Tapi ketika nanti yang diseleksi ini nanti tidak sama dengan apa yang di kelas-kelas yang akan diturunkan pada ini Manado, apa PON bela diri Manado, nah terpaksa kita akan tidak kirim, karena itu kan memang ketentuan ini juknis yang demikian.
0: Dalam seleksi tersebut 55 atlet mengikuti penjaringan. Menurutnya, IKASI Lampung ingin memastikan atlet yang dikirim benar-benar memiliki peluang bersaing dan meraih prestasi. Dirinya berharap seleksi yang digelar mampu menghasilkan atlet terbaik untuk membawa nama Lampung berprestasi di ajang PON bela diri di Manado mendatang. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Mendengar, selanjutnya kita ikuti dokumenter produksi RRI Bandar Lampung selengkapnya bersama Ikhwan Wijaya.
1: Pendengar, kondisi rumah daerah swatantra tingkat atau yang lebih dikenal dengan rumah Daswati di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung semakin memprihatinkan. Rumah bersejarah tempat terbentuknya Provinsi Lampung itu semakin tak terurus, bahkan nyaris roboh. Tak banyak masyarakat Lampung, khususnya yang berdomisili di kota Bandar Lampung, mengetahui sejarah rumah tua yang lokasinya berada di pusat kota Bandar Lampung itu. Separuh bangunan sudah tidak bisa diselamatkan lagi, terutama di bagian belakang. Hampir seluruh dinding rumah sudah dipenuhi lumut, tidak ada aliran listrik yang menerangi rumah tersebut. Kondisi ini membuat suasana rumah Daswati terkesan seperti rumah angker, padahal rumah Daswati merupakan bangunan bersejarah di Provinsi Lampung. Warga Ganta Maulana menuturkan dirinya tidak mengetahui persis sejarah rumah Daswati. Ia hanya pernah mendengar cerita singkat dari orang tuanya jika rumah Daswati merupakan rumah bersejarah. Ganta mengaku pernah ada seseorang yang tinggal di rumah Daswati. Namun, pria yang tidak diketahui identitasnya itu telah meninggal dunia beberapa tahun silam.
2: Sekarang gak ditinggal. Di kemarin banyak kan. Dulu sempat mau dibayarin, cuman kayaknya kalau gak salah gak boleh kayak ditahan. Bekas bersejarah. Oh, kalau masalah sejarah, kurang tahu apa. Cuman istilahnya kita tahunya cuman agak serem aja angker. Cuman ada angkernya aja gitu. Ya, kalau istilahnya malam gitu ya. Kalau namanya kita belum tahu, pasti karena gelap ya kan. Gak ada lampu. Kebetulan dulu mertua saya dagang di sini dulu, zaman dulu, masih sekitar 15 tahun yang lalu.
1: Senada dengan M. Nopan Akbar, warga Bandar Lampung ini juga mengaku tidak mengetahui sejarah rumah Daswati. Meski tidak mengetahui pasti sejarahnya, Nopan meminta pemerintah dan pihak terkait membersihkan rumah tersebut agar tidak terkesan angker.
3: Nah kalau ini sebenarnya rumah apa?
4: Enggak tahu, saya baru tahun ini.
3: Enggak pernah dengar-dengar?
4: Enggak pernah gitu. Dengar-dengar, tahunnya udah rusak. Benar-benar. Orang bongkar itu ya kita masuk, yang bongkar itu saya enggak tahu.
3: Ya, ini kan rumah bersejarah.
4: Oh ya.
3: Nah kalau harapan supaya
4: ya,
3: sejarahnya
4: supaya
3: gimana Pak?
4: Mau diperbaiki juga berapa lagi yang udah remuk begitu, ya suruh bersih-bersihkan lah palingnya. Teh kelapa itu kan jatuh tuh, iya. Tumbuh-tumbuh semua. Iya.
1: Selain tak terurus, bahkan nyaris roboh, halaman depan, bagian belakang, samping kanan dan samping kiri rumah Daswati dipenuhi semak belukar yang tingginya nyaris 2 meter.

0: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Distikbud Provinsi Lampung, Thomas Amiriko, menekankan pentingnya kolaborasi antar lintas pihak dalam menjaga warisan budaya. Thomas mengatakan, pemerintah kota, Pemkot Bandar Lampung akan menelusuri status aset mahasiswa arsitektur membantu menggambar ulang dan tim ahli cagar budaya turut memantau prosesnya. Sebab Thomas Amiriko menjelaskan, Rumah Daswati memiliki nilai sejarah lantaran menjadi salah satu tempat pembentukan Provinsi Lampung. Oleh karena itu, Thomas berharap Pemkot Bandar Lampung segera menelusuri kepemilikan aset dan mengusulkan bangunan tersebut sebagai objek diduga cagar budaya atau ODCB.
1: Kita berkolaborasi ya dengan beberapa perkumpulan himpunan ahli arsitektur dari beberapa universitas di Lampung, dari ITERA, dari UBL dan beberapa universitas, juga dengan dosen dan tim ahli cagar budaya. Kemudian juga dari Pemkot, kita minta kepada Pemkot untuk menelusuri aset Daswati itu, gitu, siapa yang punya pemiliknya, kemudian aset-asetnya seperti apa. Sehingga dalam waktu dekat, kita minta pemerintah kota Lampung melalui tim cagar budaya Bandar Lampung mengusulkan itu menjadi ODGJ yang ada di Provinsi Lampung.
0: Sejauh ini, Pemprov Lampung bersama berbagai elemen sudah melakukan langkah awal untuk mendorong pelestarian Rumah Daswati dengan berkolaborasi bersama himpunan arsitektur dari ITERA, UBL, UNILA, serta para dosen dan tim ahli cagar budaya. Jika sudah ditetapkan sebagai ODCB, proses perbaikan bisa dilakukan dengan tetap mempertahankan keaslian bangunan. Pemprov Lampung juga menyatakan siap menganggarkan biaya perbaikan bila status bangunan sudah resmi menjadi cagar budaya. Yeah.

Nama Daswati memiliki nilai sejarah penting karena sejak 7 Maret 1963 digunakan sebagai kantor panitia perjuangan daerah Swatantra tingkat 1 Daswati Lampung. Dari rumah milik pejuang kemerdekaan asal Menggala Tulang Bawang, Ahmad Ibrahim inilah lahir perjuangan pemisahan Lampung dari Sumatera Selatan hingga akhirnya ditetapkan sebagai provinsi pada 18 Maret 1964 silam.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang, pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden